0: proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPR. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor I Sontang Koin Manurung dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Hana Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini. Laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
9: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
8: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
10: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
11: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
8: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
12: IT Initiative. I will carry their word forward.
13: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
12: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
8: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto. Delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang. Di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman, dunia menyoroti 6 prioritas mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
7: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
17: Dengar babak final Musabaqah Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
18: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
17: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
19: Ya, alhamdulillah hari ini masih di final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, yang kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas lagi. Ya alhamdulillah sangat lega ya.
17: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
20: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
16: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: Tiga utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31.

0: karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPU Tebet Jakarta Selatan, JPU Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
2: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPU Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalangan tren traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
0: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @RRIprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Sudah pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, jam di studio kami pendengar. Anda masih bersama kami Pro1 RRI Loksmawi. Berikutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi cuaca untuk update pagi hari ini bersama BMKG Maliku Saleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Informasi cuaca selengkapnya nanti akan disampaikan langsung oleh prakirawan ataupun forecaster yang bertugas pagi hari ini di BMKG Maliku Saleh, ada Ricky Nadiansyah. Ricky?
2: Iya bang.
0: Silakan disampaikan update informasi cuaca untuk pagi hari ini, Sabtu 19 September 2026.
2: Ya baik, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun berada. Di pagi hari ini kami dari BMKG Maliku Saleh akan menyampaikan update informasi perakhiran cuaca di 6 kabupaten kota wilayah pelayanan kami di pagi hingga sore hari nanti. Untuk di pagi hari ini kondisi kami perkirakan hampir di semua wilayah pelayanan kami didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini memang cukup merata di wilayah pelayanan kami di pagi hingga sore hari nanti. Dan untuk di sore hari kami perkirakan terutama untuk di wilayah-wilayah dataran tinggi masih berpotensi terjadi hujan yang intensitas ringan hingga lebat. Terutama memang di wilayah-wilayah dengan topografi pegunungan gitu bang.
0: Jadi hampir seluruh wilayah hari ini berawan mendung begitu ya?
2: Iya betul.
0: Bagaimana untuk kondisi ketinggian gelombang di perairan, Ricky?
2: Ya untuk gelombang di pagi hari ini masih cukup baik ya bang. Di mana untuk daerah pesisir pantai atau di perairan Loksmawe itu kondisi gelombang masih berkisar antara 0 hingga setengah meter, sedangkan untuk di lepas pantai di Selat Melaka bagian utara itu kondisi gelombang masih berkisar antara setengah hingga 1 meter begitu.
0: Oke. Ada yang perlu dihimbau untuk warga masyarakat sejauh ini?
2: Ya, untuk masyarakat kami tetap menghimbau terutama memang di sore hingga malam hari kondisi kondisi di wilayah kita masih berpotensi terjadi hujan akibat konvektivitas lokal terutama memang menjelang sore hingga malam hari, jadi diharapkan tetap waspada terhadap potensi hujan yang mungkin dapat disertai dengan angin kencang maupun petir di wilayah kita begitu bang.
0: Baik, terima kasih Ricky atas update informasi cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas buat Anda di BMKG Maliku Saleh. Selamat pagi, assalamualaikum Ricky.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian info cuaca.
0: Informasi cuaca yang sudah disampaikan langsung oleh prakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Maliku Saleh Aceh Utara untuk pagi hari ini Sabtu 19 September yang bertugas tadi ada Ricky Nadiansyah dan sudah diinformasikan bahwa hampir sebagian besar wilayah di pantai utara Aceh dari Biren sampai dengan Kota Langsa hari ini mendung ataupun berawan. Sepanjang hari ini akan diprediksikan bahkan beberapa nanti menjelang ke siang hingga sore hari diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang. Sementara itu pendengar kita juga sudah melihat informasi ataupun sudah mendengar informasi atau Anda yang sudah membaca informasi tentang Indonesia saat ini resmi memiliki kapal induk Giuseppe Garibaldi ya yang sudah tiba di Jakarta kapal induk ini. Kapal induk Giuseppe Garibaldi C551 ini telah tiba di Indonesia setelah Italia menyetujui rencana pengalihannya. Kapal yang akan berubah nama nanti menjadi KRI Gajah Mada ataupun KRI Sriwijaya ini akan memiliki kemampuan mengoperasikan pesawat STOVL helikopter hingga menjalankan fungsi komando. Jadi saat ini kapal induk asal Italia ini juga bisa mengangkut 18 hingga 20 pesawat diinformasikan karena panjang dek penerbangan itu mencapai 173 meter lebih. Kemudian juga mampu mengangkut awak pesawat, lalu juga mampu mengangkut personil sebanyak 825 orang termasuk personil udara. Kapal ini nanti akan berfungsi sebagai pusat komando dan juga kontrol untuk mengkoordinasikan operasi laut dan udara. Kemudian juga memiliki persenjataan historis seperti pernah dilengkapi sistem rudal, permukaan udara, lalu kemudian juga sistem meriam. Jadi kapal induk yang dimiliki Indonesia ini untuk pertama kalinya jenis kapal induk ringan yang dibeli dari Italia. Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pursatu RRI Lux Mawai dan masih tim Lux Mawai pagi ini yang bertugas. Saya Denny Mr. D.

Masih di sajian musik dan juga informasi lagu-lagu pop Indonesia di kanal informasi dan inspirasi pendengar. Soal informasi pencarian korban yang masih dilaporkan hilang sebanyak 129 orang penumpang KM Virgo yang terbalik dan juga tenggelam di Laut Jawa. Hingga saat ini pasukan elit angkatan laut dikerahkan untuk melakukan penyelaman di kedalaman sekitar 30 meter. Bahkan tim pasukan khusus AL seperti pasukan Katak yang melakukan penyelaman ini juga sudah mulai mencium aroma air laut di sekitar titik tenggelamnya kapal KM Virgo itu berbau anyir. Dan ini diperkirakan berasal dari jenazah, ya diperkirakan atau diduga berasal, bau anyir ini berasal dari jasad ataupun jenazah yang masih terperangkap di dalam kapal yang tenggelam ini atau di kapal KM Virgo yang masih belum bisa dievakuasi karena terkendala cuaca dan juga sulitnya untuk mengakses ke dalam kapal yang sudah tenggelam ke kedalaman sekitar 30 meter. Jadi air di sekitar titik karamnya KM Kapal Virgo ini diungkapkan oleh tim angkatan laut itu sudah mulai berbau anyir, ya. Yang itu diperkirakan berasal dari sementara ini diperkirakan berasal dari jenazah yang masih terperangkap di dalam kapal. Ya, kita tentu juga mendoakan kepada para korban dan keluarga diberi ketabahan. Dan korban yang masih belum berhasil dievakuasi, semoga ini tidak mengalami kendala, bisa diangkat seluruhnya sekitar 129 orang yang masih dilaporkan belum diketemukan jasadnya hingga saat ini.

Sudah pukul 9 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Tidak terasa hampir menjelang ke siang hari. Untuk hari ini di kesempatan liburan akhir pekan Sabtu 19 September 2026. Nah, pendengar Anda biasanya di akhir pekan pada ngapain ya? Mungkin ini kalau ditanya pertanyaan seperti ini ya terserah masing-masing. Yang penting asik mau melakukan apa saja di akhir pekan atau holiday misalnya. Yang tidak holiday juga pun tidak apa-apa. Ternyata ada pilihan-pilihan untuk melakukan aktivitas di akhir pekan selain nongkrong. Nah, ini nongkrong paling banyak dilakukan. Tapi selain nongkrong apalagi aktivitas di akhir pekan? Ada beberapa pilihan kegiatan yang bisa kita coba ya. Yang mencakup misalnya aktivitas di luar ruangan atau outdoor gitu ya. Misalnya seperti apa? Ya olahraga ringan. Olahraga ringan itu bagaimana lagi? Misalnya ditanya seperti itu. Jadi olahraga ringan itu bisa berupa misalnya jalan pagi, jogging, atau bersepeda. Yang punya sepeda? Ada yang mau sepeda? Jawab pertanyaan dulu ya, begitu ya. Atau bersepeda di taman kota. Itu aktivitas outdoor yang bisa dilakukan di akhir pekan gitu ya. Lalu kemudian kenapa di akhir pekan lebih enak melakukan jalan pagi, jogging, atau bersepeda di taman kota begitu? Kenapa di akhir pekan lebih asik? Karena memang lebih banyak orang yang berkonsentrasi, fokus itu rame-rame pada jalan pagi, jogging, atau bersepeda begitu ya, pada rame gitu. Jadi makanya akhir pekan itu pilihan yang tepat gitu ya. Seperti misalnya di Loksmawe, di kalau ada area-area khusus misalnya jogging track, nah itu kan lebih seru gitu ya, rame-rame gitu, nggak sendirian. Kalau hari-hari biasa mungkin orang pada sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, kerja begitu ya. Makanya di akhir pekan tuh lebih asik mencoba untuk jalan pagi, jogging, bersepeda. Ada yang mau sepeda gitu ya. Bagi yang punya sepeda ini ya. Kalau yang belum punya ya sabar, nabung, beli begitu ya. Kemudian misalnya ada juga yang mencoba pilihan kegiatan wisata alam. Jadi menghirup udara segar di tempat terbuka atau pegunungan. Wow, ini asik ini di tempat pegunungan ya. Memandangi yang hijau-hijau begitu ya. Kemudian juga bisa dengan berburu kuliner. Ini misalnya mencoba makanan enak di sekitar kota gitu ya. Yang hobi makan ini bisa mungkin berburu kuliner. Apalagi misalnya ada pasar-pasar yang muncul akhir pekan seperti di Loksmawe misalnya Ahad Festival, yang punya UMKM. Ini yang hobi-hobi makan apalagi rasanya enak, itu pasti akan mencoba makanan ya di seputaran kota begitu ya. Lalu bisa juga misalnya dengan aktivitas di dalam rumah, indoor, yang malas mager, tidak mau kemana-mana, di rumah saja, stay at home. Ini

teman, menonton film yang hobi nonton gitu ya. Lalu kemudian bisa juga yang agak-agak rajin begitu ya. Yang agak-agak rajin ini bisa membersihkan rumah, merapikan kamar atau menata ulang dekorasi. Ini juga bisa dilakukan di akhir pekan dan lebih fokus dilakukan. Dan lebih banyak menimbulkan ide-ide ketika melakukan atau membersihkan rumah di liburan akhir pekan. Kemudian yang hobi masak, ini juga bisa mencoba aktivitas di dalam rumah atau indoor di akhir pekan. Misalnya mencoba resep baru yang belum pernah dibuat sebelumnya. Nah, ini juga lebih fokus, lebih banyak punya waktu gitu ya. Misalnya masakannya hangus, bisa coba bikin lagi, adon lagi, yang bikin kue bolu ngadon gitu ya. Nanti tiba-tiba ketika masuk ke ini, ke pembakaran atau apa begitu, hangus ya, bisa dicoba lagi. Jadi waktunya lebih panjang, lebih banyak kalau di akhir pekan. Kemudian juga bisa mencoba misalnya aktivitas di akhir pekan, me time. Jadi ini relax ya, relaksasi. Seperti apa misalnya? Melihat HP atau melihat-lihat media sosial, medsos. Bisa juga dengan membaca buku. Ini menikmati buku ditemani secangkir teh atau kopi, ya. Yang hobi baca ini, yang hobi baca buku ini ya. Lalu kemudian aktivitas me time lainnya yang bisa menyebabkan relaksasi itu perawatan diri atau self care. Misalnya melakukan masker wajah atau tidur lebih tenang. Lalu kemudian juga aktivitas me time lainnya apa, misalnya yang suka nulis, membuat jurnal. Jadi menulis rencana untuk minggu depan. Jadi ada banyak beberapa pilihan kegiatan yang bisa kita coba sama-sama ketika liburan akhir pekan yang tidak punya yang menikmati libur Sabtu dan Minggu. Tapi seperti saya kalau kerja ya tidak bisa begitu ya, atau seperti Anda yang jualan yang sama dengan saya atau yang pekerja shift operasional, itu tentu kita liburnya tidak di akhir pekan, tapi diganti pada shift yang lain liburnya, juga bisa mencoba hal yang sama begitu ya. Nah, apalagi yang jualan, yang dagang, tentulah Anda bosnya gitu. Jadi tetap bersyukur apapun itu pekerjaan yang kita geluti sehari-hari. Yang penting bisa mendatangkan manfaat untuk keluarga, mendatangkan ekonomi. Syukuri apa yang kita jalani atau yang sudah menjadi takdir ya, takdir kita masing-masing.

Dan yakinlah bahwa tidak sehelai daun pun yang jatuh ke tanah itu bukan karena ridanya ilahi. Jadi sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pasti karena atas rida dan takdir dari ilahi. Tetapi bukan berarti itu diperintahkan kita untuk berpasrah diri, tidak juga ya. Kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, terus berusaha begitu ya. Karena siapa yang terus berusaha maka pertolongan pasti akan datang di detik-detik terakhir gitu ya. Siapa yang berusaha pasti lama-lama akan memperolehnya begitu ya. Itu kita wajib terus berusaha, tidak harus berpasrah diri. Namun ketika sudah berusaha tapi rasanya kita rezekinya segitu-gitu aja misalnya, atau pekerjaannya cuman itu-itu saja, ya disyukuri, mungkin disitulah takdirnya kita begitu ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, besok juga Minggu 20 September, jangan lupa gampung-gampung yang melaksanakan pemilihan kecil ya, ramai-ramai penuhi TPS-TPS yang ada. Jadi pendengar, ada sekitar sebanyak 146 calon kecil dari 47 gampung atau desa di Kota Lhokseumawe yang besok akan bersaing dalam pemilihan kecil secara langsung atau pilciksum serentak. Pilciksum serentak tahap 2 yang pemungutan suaranya dijadwalkan pada 20 September 2026. Jadi ada beberapa informasi penting soal Pilciksum Lhokseumawe 2026 yang patut kita ketahui bersama adalah jumlah calonnya sebanyak 146 calon kecil yang telah lulus berbagai tahapan seleksi termasuk uji mampu baca Al-Quran. Nah, kemudian untuk jumlah desa, besok itu berlangsung serentak ya di 47 gampung dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Kemudian juga sebelumnya telah dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2026 itu ada deklarasi damai yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe Sekda Abdul Haris Esos MSI. Kemudian juga ada masa kampanye yang sudah berlangsung dari awal September 2026 dengan aturan ketat untuk menghindari politik uang atau money politik. Lalu kemudian hari pemungutan suara, jangan lupa besok ya, Minggu 20 September 2026. Jadi besok itu insya Allah ada 146 calon kecil dari 47 gampung ya, 47 gampung yang melaksanakan pemilihan kecil langsung Pilciksum serentak tahap 2. Tahap yang kedua ya. Tahap yang pertama itu sudah berlangsung di tahun sebelumnya ya. Jadi begitu informasi yang kami sampaikan, itu besok adalah pemilihan langsung kecil ya. 20 September, Minggu 20 September 2026, ada sekitar 146 calon kecil dari 47 gampung atau desa.

Nah, untuk Piltiksung yang besok dilaksanakan tanggal 20 September di 47 kampung dalam wilayah Kota Lhokseumawe itu antara lain tersebar di Kecamatan Blangmangat, Muara 2, Banda Sakti, dan Muara 1. Di Kecamatan Blangmangat misalnya itu ada 18 kampung besok yang melaksanakan Piltiksung. Kemudian di Kecamatan Muara 2 ada 11 kampung. Kecamatan Banda Sakti ada 9 kampung. Kemudian Kecamatan Muara 1 9 kampung. Jadi totalnya 47 kampung yang akan melaksanakan Piltiksung 2026 di wilayah Kota Lhokseumawe besok Minggu 20 September 2026. Sementara itu di Kecamatan Banda Sakti misalnya, Gampung Pusung Lhokseumawe dan Gampung Tempo Tengah memiliki 7 bakal calon kecik. Ada 7 bakal calon kecik. Kemudian juga di Kecamatan Muara 2, Gampung Payapuntut memiliki 6 calon kecik. Dan ku bangun di atas satu cinta. Dua kampung tersebut merupakan yang terbanyak ya calonnya dalam Piltiksung 2026 tahap kedua di wilayah Kota Lhokseumawe yang akan diikuti oleh 47 kampung besok Minggu 20 September 2026 ya. Anda warga yang merasa kampungnya ada pemilihan kecil besok ya, silakan datang ramai-ramai ke TPS memberikan hak suara Anda ya. Semoga sukses pelaksanaannya. Kita doakan bersama dan terpilih kecik-kecik yang memang sesuai harapan warga masyarakat. Aku menyayanginya dari ufuk timur. Sudah tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini seperti biasa kami akan hadirkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjut nanti dengan himne Aceh Mulia setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gates Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford Keith apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
5: We have dropped our...
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di gol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. Elche CF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana Elche di La Liga musim 2026-2027. Elche sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih Elche Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: So, hari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, Elche akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi Elche untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi Elche untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Barea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Čurić, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Ya, kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Anda Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Mengawali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami daerah pengalaman pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di UE ini sangat penting bagi kami untuk bertanya dalam perjalanan lebih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda part, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan pemain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chef de Mission Todo Tua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini, harapan besar dari pundak kita di sini, tidak hanya atlet dan ofisial, dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini, bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berpartisipasi yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus...
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

89,3 MHz Pro 1 RRI Los Mawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Edisi Sabtu hari ini 19 September 2026. Yuna yang akan bertugas menemani sepanjang siang sampai dengan sore hari nanti. Mulai dari 11.40 sampai dengan pukul 18.

0: Program Bungeng Jaro, salah satu program terbaik dan yang paling ditunggu-tunggu oleh pendengar setia kami yang ada di mana-mana ya. Mulai dari Bener Meriah, ada juga yang ada di Biren, di Aceh Timur, di Kota Langsa, juga ada di Aceh Utara dan Kota Loksemawe. Kalau Simpang Keramat ada nggak? Ada. Sampoinit juga ada. Sawang, Krungmane, gimana lagi? Nisam, yang paling sering. Kami dapat informasi menjadi pendengar setia kami. Yang di pinggir pantai juga monitor terus info cuaca yang kami hadirkan dari setiap harinya jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Langsung saja Yuna akan terima penelpon setia pendengar Bungeng Jaro sampai dengan jam setengah satu nanti ya. Kita dengerin azan. Ada Pak Jalal, salam Bungeng Jaro Kak Yuna. Waalaikumsalam Pak Jalal, piyo Pak Jalal. Iya, apakah masih antri BBM Pak Jalal? Ada Tante Mona juga, halo Tante Mona, selamat siang. Penelpon pertama kita ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Halo Cek Mir.
1: Halo juga.
0: Gimana kuenya Cek Mir? Mengat eh?
1: Gimana?
0: Gimana kuenya? Mengat?
1: Enak.
0: Ya. Kok cepat kali Cek Mir?
1: Dimakan pakai kopi enak.
0: Dua buah lo abe.
1: Ya dikasihkan tuh dimakan.
0: Iya sih, tapi rame juga kemarin ya Cek Mir anak buah ya.
1: Bantu,
0: jadi makan pakai kopi kuenya enak kan? Kue bakpia. Hari ini apa kegiatannya Cek Mir?
1: Hari ini rileks aja.
0: Rileks aja. Ya, dengan cuaca yang cukup mendung juga, apakah Loksemawe aja atau Kerungkuku? Mendung juga ya.
1: Ya, mendung juga.
0: Ya udah, untuk menemani suasana siangnya Cek Mir, request lagunya mau lagu apa?
1: Lagu Sisa Agam, Demi Keanu ya.
0: Demi Keanu.
1: Ya, dari Sisa Agam.
0: Firsa Agam. Salam keso Cek Mir.
1: Ya.
0: Salam keso.
1: Pun tele Kak Yuna.
0: Terima kasih. Terima kasih
1: Kananda. Denim Serdi. Duh angkasa ya.
0: Iya.
1: Dan kepada penggemar Menggero Mendung-Mendung yang ngelom tamong.
0: Cik Ron Hawaii tamong, lain ngelom tamong.
1: Cik Mir, itu pertama.
0: Salam Cik Mir, KB.
1: Salam. Bang Peri.
0: Bang Peri lah kayak lagu lom. Tapi nasyarat.
1: Ku saya lagi.
0: Tolong siram bibit bunga kubu ayah lung.
1: Ya, insyaallah pesanan kemarin ya.
0: Iya, tolong ya. Nanti kan jangan sampai waktu Kak Yuna datang belum tumbuh benih-benihnya.
1: Ya, kalau tiap hari, tiap sore disiram.
0: Insyaallah ya.
1: Insyaallah tumbuh.
0: Nah, ya, enak. Makanya Kak Yuna mau lihat apakah amanah atau enggak nih orang-orang di sana nih ya. Hai lagu purah bunuh demi keane ah.
1: Demi Keane dari Pirsa Agam.
0: Dari Pirsa Agam. Oke, kalau menyobang Bang Peri pula lagu lah ke?
1: Lagu Buah Tegada dari Nyan.
0: Dari Bang Berge.
1: Dari Bang Berge lagu lama.
0: Oh, boleh. Khusus untuk Bang Ferry Kak Yuna Putan. Be.
1: Yeah.
0: Salam salam.
1: Kayaknya Nyan tengah.
0: Kabeh ya. Cik. Entah Kak Yuna. Buah hati gadah gepreh mentang. Nepeek salam long berarti ke Bang Ferry yang tengah dengar. Salam hideh. Dua anak sagai.
1: Nah, berdapar di Pikar.
0: Ay Pikar, nak apa aja kue Pikar? Kajut Cik Mir. Terima kasih, be.
1: Kembali.
0: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang alah. Memang lagi nyan Junah seru Junah. Menyoge pegahle Pak Jalal kan sabe-sabe dalam antrian. Barosa antri SPBU di Sampoinit. Ba uronyo ka ge antri ba SPBU Batupat teman. Pakan ke dalam keadaan sabe-sabe mengantri BBM rone. Tak panjang perjalanan Pak Jalal. Berarti dari Batupat u Bayu sasabe lagi nyan. rumah kan di Bayu Pak. Oh betul ya, rumah di Bayu. Kadang rumah lo sukun, Yuna sok tahu. Salam, salam, request you. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Hai, Nabang Nurip Lam.
1: Bang Nurip tapi nya.
0: Engku, sehat Rana Bang Nurip.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, pulagu taputani Mbak Uronyo, Bang.
1: Hah?
0: Pulagu taputani.
1: Lagu nyom, Bang. Lagu Yusbi Yusuf.
0: Yusbi Yusuf, pu judul ji?
1: Anilul.
0: Kalau nyan baro, yang lain lo ambek nyan le. Irona sabe, sabe lagunya, Irona. Yang lain.
1: Topo motoju.
0: Sabe, buat lembah topo motoju.
1: Macam lagi macam.
0: Beknya, yang lain, yang Yuna hantam dengar.
1: Antam dengar.
0: Kan
1: antam dupu Yuna antam dengar.
0: Kan lagu-lagu Raga Ramlan Yahya Marcelina. Hana gonna request.
1: Anak galak.
0: Anak galak noh. Yang galak rona apa?
1: Anak dua.
0: Anak dua so nyanyi.
1: Laila Kim dengan yo Syahlutan.
0: Syahlutan. Okey, salam ke so Bang Nurip.
1: Dan pun dengan Yuna.
0: Ya, yeah, dah pastilah Yuna Nomboisa.
1: Herman di Aceh Selatan. Yuni di Gerugo. Adi di Gerugo. Oma di Langka. Om Samir. Om Budi. Budi. Bang Samyu.
0: Salam. Salam.
1: Salam. Ini di petang. Tolong sinyo.
0: Tolong.
1: Rista di lebu.
0: Di lebu.
1: Kabeh mendung mendung mendung lagi.
0: Kabeh lagu, kabeh lagu, kabeh salam. Okay, berarti lagu ji pura buno judul ji katua long anak dua.
1: Lagu ji. Anak dua.
0: Anak dua dari Syahlutan, ha? Okey deh. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, salam yang ne request lagu. Ne tambang aja ba lemboy 08 11 67 15 8 si kurung le. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bekli, bekli.
2: Kli ini, kem yang be.
0: Be, be Rono, bate assalamualaikum lagi kli, gatan temen.
2: Lihat. Jadi yang mendengar.
0: Be, ya, hai lagi nya.
2: Udah aro yang lubuk siki ceria kali itu dan demonya.
0: Ah, beceria ya. Lah.
2: Suara nanya mereka nanti punya lah.
0: So,
2: lubuk
0: so.
2: Siki. So nan lah. Satu lalu. Nyok. Kai, kai na.
0: Wan.
2: Elong kan? Tinggal ini jauh langsung. Kasih tahu nomor apa bang apa manjanya. Kita mau ketemu besok.
0: Oleh
2: tak telefon dia. Tak belum mana tak mau berubah.
0: Oh nenek me?
2: Bageri.
0: Oh ji. Ji, long kirim tu nomor kerana ba.
2: Oh, cek ha tanya bang.
0: Oh, tak tanya ngile ba ba Jena lah.
2: Long tinggal ja langsung. Mau ikut.
0: Ya jelas ya, dong. Siapa tinggal di sini menyolong ikut?
2: Besok enggak ada penyiar.
0: Ada RRI sekali ada. Di udara tetap di udara.
2: Tapi kan enggak setiap hari dong.
0: Iya sih.
2: Iya sih. Ayo kita sama-sama pergi besok. Insya Allah. Dengan mobil mewah Kante Mono.
0: Wow. Mobil apakah itu? Pukeh BE, pukeh.
2: BE. BE, tapi yang duk yang kayak sepon tidur ya.
0: Oh, oh, oh, segar.
2: Itulah ajak kayuna. Dek malek dapat ibu padu mobil yang mewah. Kamana?
0: Bereh. Nejak rono juile. Pokok jilong nepe ek salem nepe wo manok mentang manok goreng tepung.
2: Oh, bereh.
0: Okey, lagu puta-puta ni bak uronyo?
2: Lagunya je.
0: Pulam.
2: Jak ka UA parosah nak nempa.
0: Jak ka UA kiban lagu ji.
2: Ka UA berdi yang ke. Yang berdi yang ke.
0: Oh, iya iya. Tahu.
2: Nyo salim-salim mandungnya nak urung pembeli. Jadi apa?
0: Okey.
2: Ya, siapa? Nyo pu
0: Hanapu yang penting kana lagunya kana kalah long pesiap lagu.
2: Jadi bele.
0: Jadi
2: kan luka di awal gitu.
0: Astagfirullahalazim.
2: Untuk Bang Jena semangat apa laris manis apa? Bung Flo.
0: Akibat lagi nyantung ke telepon le.
2: Habis nyantot ke oma. Kasih nomor oma ya kalau sempat besok tak pergi oma be.
0: Oma di Langsar.
2: Kan memandang lah jangan orang di belakang menunggu ya.
0: Iya.
2: Oke Herman. Bang Abadi, memandum lah kainnya be.
0: Iya.
2: Yeah. Salim dari Tante Mona, salim bahagia, salim sejahtera, selamat menikmati nanti siang
0: nonton. Tante Mona, naureng tanyong nyo.
2: Yeah.
0: Bang Andika Yuda di Aceh Timur, getanyang puka i Tante Mona, genek ja uka u alam.
2: mungkin tidak
0: nyan be ne e ngan be ne e ngan Om Jenal ke pega
2: ai Om Jenal dia ketanyo hana ta pega apa ciri-ciri dia hidup sehat pikiran tenang semangat luar biasa. Nyana ceria kae bae RI Pro 1. Ketika diuring mandung kaina kan.
0: Iya.
2: Yeah. Nyana tante mona cukup ceria. Gepuga apa? Puji yang ceria kaina. Oh tu orang gede cina salim bah.
0: Iya.
2: Sabe-sabe gepuga ilaris manis gede cina. Bek kesuntuk sabe-bek lipi sabe. Boh. Rame-rame sabe gede cinanya.
0: Ya. Amin.
2: Oh, ini ke Pak Jala ya.
0: Pak Jala.
2: Pak Jala. Wabah, laris manis dengan menatap muka dengan guru-guru yang cantik-cantik ya, yang glowing-glowing di apa di tempat pindahan Bapak ya, Pak Jala ya.
0: Iya, SMA Paluh Lada, Dewantara.
2: SMA Paluh Lada ya, Bapak ya. Jadi semoga semangat selalu, Pak Jala ya.
0: Iya.
2: Ketemu fan-fan yang baru,
0: okay.
2: Menggantikan fan-fan yang lama.
0: Aiyah.
2: Semoga sehat selalu, sejahtera selalu, Pak Jala okay. Ya.
0: Iya, terima kasih Tante Mon.
2: Iya, ini lagunya ya, boleh itu ketawa.
0: Boleh. Udah Yuna siapkan ya. Dari Bang Berge
2: dek
0: ya.
2: Manih, leh dek manih, Berge yang gen.
0: Oh, kabereh kakak itu pula ya, dek Yunanya.
2: Terima kasih, Yuna.
0: Yuk.
2: Kita beli apa besok, pelangsa.
0: Nggak usah, Tante pergi selamat, pulang selamat, Alhamdulillah.
2: Nggak, nyong kripek, langsa kok menang.
0: Pubutoy lagi nyan.
2: Duit doi, nyanyi kan tante kan jak ngomong tau bro. Kan ada kesi tante kan utiwa kede pak nyan pak helum. Mungkin kita akan nak tante.
0: Iya. Okay.
2: Jadi lom lapu.
0: Terserah tante. Beh.
2: Iya. Terima kasih.
0: Sama-sama.

0: dan ada juga lagu Healing. Penelponnya 3 tapi lagunya 4. Kok bisa ya? Semoga Cut Bang Rafli nongol di siang hari ini, tapi gak tahu judulnya apa nih. Selamat siang Mbak Rere, Assalamualaikum, selamat bertugas Mbak Yuna. Oke, terima kasih, Waalaikumsalam, semoga sehat dan berkah selalu untuk kita semua ya. Kita coba baca quotes of the day dari Mbak Rere, sedikit kata hari ini. Bahagianya kita tidak akan sama dengan kebahagiaan orang lain. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Cukup jalani semampunya, nikmati seadanya, dan bersyukur untuk segalanya. Kata-kata yang bagus ya, ini menggugah hati kita untuk jangan pernah lupa bersyukur. Walaupun kita berharap dapat 100 ribu hari ini, tapi cuma dapat 20 ribu. Jangan sedih ya, 20 ribu itu adalah rezeki yang berkah dan halal untuk kita semua. Terima kasih Mbak Riri, itu cuma contoh aja kok Mbak ya. Yuna, hari ini panjang waktunya untuk menemani Anda semua sampai jam 6 sore nanti. Satu penelpon lagi Yuna terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pio.
1: Waalaikumsalam.
0: Kiban De Ina. Tak lambat De Ina tamenggo.
1: Lambat dong aku mau kah.
0: Dari munuh kai preh. Oh lah kemak abe. Pulagu taputani bak uronyo.
1: Dari Nurul Yud.
0: Obe. Nyan hana kak Yuna turi. Nurul Munira. Nurul Puah.
1: Jodohi karma.
0: Oh, so nya Nurulnya. Hah, karma? Emang ada?
1: Ada lah.
0: Kiban lagu je cile dek dek Ina melagu beo.
1: Baik, ah, jodoh kau nanti lain apa Ino?
0: Ya Allah. Nurul judul je karma. Okey, salam ke so.
1: Salam yang pun teroni. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin. Amin. Yang kenyan kan jarang-jarang Kak Yuna itu bit bak cok uro. Biasa kan Kak Yuna pemain malam kan. Hana Kak Nanda, Kak Nanda cuti gak nyan limang uro limang malam. Hana gak nyan, kok mangat gak nyan, lu gak nyan lu ngaju. Ya Allah, boleh. Jadi kan nyo Kak Nanda, Kak Hana. Kak Nanda Hana ya meanu jalan-jalan no Medan leh u Singapura geja. Ji oh untuk Kak Yuna ijak warap teman. Oke, lagu Nurul dari Nurul judulnya Karma. Kalau Kak Yuna apa siap? Jadi salam ke so Dina.
1: Mandu-mandu mentang Kak.
0: Kabeh. Nyo Bang Amsal di Darussalam dari Buno kaget telepon. Hana tameng-tameng gara-gara De Ina yo. Oh, jeje. Waalaikumsalam De Ina. Oke, nah Bang Amsal, aluhnyan lom nah. Diana di Paloh Punti request lagu Abadi Gasih dari Apache. Jut. Hati nurani. Nyan. Yang datang tentram. Ini ada lagunya Rafli, tapi ternyata versi Indonesia, jadi kita skip ya. Judulnya Istikharah, boleh nanti sebelum azan zuhur kita putarkan. Emangnya azan hari ini jam berapa? Bentar ya. Azan zuhur hari ini berkumandang.

0: bahan tinggal mending lo acara pengacara. Dari Banjol di mana di Bengkel Amsal dari Salam Lukis Mau ya.
1: Nah Bang Amsal Hinan.
0: Nah Bang Amsal dengan kerja.
1: Nah pe salam long ke Bang Amsal be.
0: Okay,
1: terima kasih Bang Jol.
0: Ya, sama-sama, kalian semangat.
1: Ya, semangat. Waalaikumsalam Bang Jol Diman di Bengkel Amsal. Di Darussalam Kota Loksemawe. Karena watepih nyon teu takut hana sempat taputa lagu jadi tak dengeuy leh lagu dari Bang Berge alihnya Nas Syahlutan, Firsa Agam, Kamal Abe, Nurul ngan lagu Rafli teu Kak Yuna Putalom nyo hana hana si Rafli yang nyo bahasa Indonesia nyo beh. Su Kak Yuna ne ulang-ulang puji. Maksud ji kiban. Su Kak Yuna ne ulang-ulang kiban maksud ji. Hana tata oh pu maksud bang punyo. Bang Andika Yuda. Jet Kak Yuna putai le lagunya yang kepon lagu Bang Berge. Bohate gadah.
2: Kagadah no. Oh, kan jadi.

0: Pukul 12.29 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita hentikan sejenak untuk lagu-lagu Aceh dalam Bungong Jaro. Karena saat ini menunjukkan pukul 12.29 menit waktu Indonesia Barat. Sudah memasuki waktu azan zuhur. Dan dari studio, Yuna mewakili seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Loksmawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti.

Pukul 12.55 menit waktu Indonesia Barat, selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Untuk Anda yang berada di kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya, ada lagu miliknya Sami Asa dan Nazar Syah Alam dengan Abadi Gasih. Yuna putarkan di siang hari ini, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan berita yang kami kemas dalam bahasa Aceh dalam Haba Uronyo. Namun kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan satu lagi lagu daerah, lagu Aceh dalam Bungong Jaro. Kemudian Nina akan tutup dan kita akan masuk ke dalam Haba Uronyo edisi 19 September 2026. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Lok Semawi, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

Pohsa Uro Huate Indonesia Barat. Dari Loksmawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu petruh niba uronyo di antara jih. PLH Sekda Aceh Utara gehadiri apel kesiapan karhutla. Kapolres Loksmawe gebuka turnamen PIM Dewan Tarakap 2026. Haba selengkap jih gepesampo le ulun tuan Yuna Ari. Haba yang kepun, saudara, Bupati Aceh Utara Haji Ismail A. Jalil yang gewakili PLH Sekretaris Daerah Aceh Utara Muhammad Al-Doir. Uro Rabu Baro gehadiri apel gelar pasukan kesiapan penanganan kebakaran hutan ngen lahan atau karhutla di wilayah hukum Polres Aceh Utara. Apel yang berlangsung di halaman Polres Aceh Utara gepimpin Kapolres Aceh Utara, AKBP Tri Aprianto. Kegiatannya diikuti oleh sejumlah unsur terkait sebagai langkah geperkuat kesiapsiagaan gehadapi potensi karhutla. Bupati Aceh Utara melalui Muhammad Al-Doir gepegah kesiapan personil, peralatan serta koordinasi. Lintas sektor merupakan bagian penting dalam gehadapi potensi kebakaran hutan ngen lahan. Menurut Gopnyan yang paling penting adalah kesiapan ngen koordinasi mandum unsur dengan kerjasama yang gat, maka penanganan di lapangan dilakukan secara cepat. Lebih nibaknyan gepegah apel gelar pasukan jut ke momen untuk gepastikan mandum unsur yang terlibat paham tugas ngen tanggung jawab masing-masing, wate najih keadaan darurat. Personil serta peralatan harus gepastikan siap sehingga wate dibutuhkan jut langsung bergerak. Pencegahan pih harus jut ke perhatian bersama, sementara nibaknyan Ahluh apel Kapolres Aceh Utara gepena inspeksi terhadap alat perlindungan diri atau APD yang gemiliki oleh tim pemadam kebakaran atau damkar, serta perlengkapan tim identifikasi forensik, pemeriksaan gepena untuk gepastikan peralatan pendukung berada dalam kondisi siap digunakan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kegiatan nyopi turut gehadiri personil radio antar penduduk Indonesia atau RAPI Aceh Utara, Damkar, Satpol PP, serta seluruh personil Polres Aceh Utara.

Saudara, masyarakat pemilik lahan genilai mantang cukup kurang dalam gejaga lingkungan. Lagi contoh dalam mencegah terjadi jih kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hainya terbukti lantaran mantang sering terjadi karhutla di wilayah kota Lok Sumawe. Salah sidro relawan kebencanaan, Muhammad Wate Getanyang RRI Gepegah, berdasarkan amatan pihak Gapnyan daerah Bukit di Kecamatan Muara II serta di Kecamatan Muara Sa sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Hainyo membuktikan bahwa masyarakat pemilik lahan kurang peduli dalam gejaga lingkungan. Padahai getamah legapnyan membago pihak lage pihak kepolisian kasering gepena sosialisasi berupa pemasangan spanduk supaya masyarakat bek dibuka lahan dengan cara dibakar. Tetapi hainyo hana gepateh serta golom ditaati le masyarakat. Maka darinyan pihak Gapnyan geharap bak masyarakat supaya getaati aturan serta sabe tajaga lingkungan. Salah saboh jih untuk tacegah terjadi jih kebakaran hutan ngen lahan atawa karhutla.

Haba yang ke Sinaleuh. Suasana lapangan sepak bola di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Selasa Seput Baro, mulai semarak. Sikurang belah boh tim, gecok bagian dalam turnamen PIM Dewantara Cup 2026 yang digelar Karang Taruna, Kecamatan Dewantara. Pertandingan perdana yang mempertemukan Blue Katebai kontra ngen Paluh Gading, gebuka langsung oleh Kapolres Lok Sumawe AKBP Dr. Ahzan dengan tendangan pertama. Kehadiran Kapolres Lok Sumawe dalam pembukaan turnamennya jeut ke saboh bagian dalam dukungan kepolisian terhadap kegiatan positif masyarakat khusus jih olahraga yang melibatkan generasi muda. Kapolres Lok Sumawe gepegah pertandingan sepak bola kan sekedar menjadi ajang untuk mengejar kemenangan, tetapi jeut ke ruang untuk gebangun kebersamaan serta gepererat silaturahmi antar pemuda di Kecamatan Dewantara. Gopnyan geingatkan para pemain maupun supporter supaya menjunjung tinggi sportivitas serta gejaga suasana pertandingan tetap aman ngan kondusif. Pembukaan turnamen turut gehadiri oleh manajemen PT PIM, M. Taufik yang gewakili Direktur Utama PT PIM, Camat Dewantara Munawir, Kapolsek Dewantara Ibtu Aidil Saputra, dan Ramil Dewantara, Kapten CZI Jamidin, para geci, pengurus Karang Taruna, tokoh ulama Walidi Paluh Gading, serta masyarakat. Kapolres geharap PIM Dewantara Cup 2026 jeut ke momentum bagi para pemuda untuk gesalurkan bakat di bidang olahraga sekaligus geperkuat persaudaraan ngan kebersamaan masyarakat. Syedara Ohnodile Haba Uronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia, Lok Semawe.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Terus satu RRI Lok Semawe 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. 19 September 2026 ya. Mudah-mudahan hari ini Yuna banyak dapat ucapan selamat dan juga doa terbaik karena hari ini adalah 16 tahun pernikahan Yuna. Yeay. Jadi mulai dari 19 September 2010 lalu setelah ijab kabul, hari ini adalah perayaan 16 tahun anniversary. Semoga Yuna dapat doa terbaik dari pendengar semuanya, dari pecinta pro dangdut dan juga penikmat lagu-lagu dan informasi dari kami. Untuk pro dangdut di siang hari ini, Yuna persilahkan siapapun Anda yang ingin bergabung dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Aceh Timur, Aceh Utara, hingga Benar Meriah dan juga Biren. Silakan bergabung di 08 11 67 15 893. Request lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Cuaca yang tidak terlalu panas hari ini tapi cukup menyengat juga ternyata ya di berbagai daerah di Aceh khususnya. Ada Cek Herman juga di Aceh Selatan yang ingin bergabung, tapi sebelumnya kita terima dulu penelpon pertama kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, Kak Wahyuni.
1: Halo juga. Tadi nggak ada baca Cek ya?
0: Iya, tadi Kak Wahyuni nggak ada, Cek Herman nggak ada, Bang Denny di Medan juga nggak ada. Tapi ini giliran gabung di lagu-lagu dangdut. Kita pilih yang belum gabung tadi ya.
1: Tadi ke kantor camat.
0: Ngapain sih Beb?
1: Itulah undangan ke sana.
0: Oh, ini udah balik ya?
1: Udah balik.
0: Request
1: beras.
0: Alhamdulillah banyak.
1: 3 karung dan 40 kilo.
0: Iya. Aduh, banyak kali kok, sampai 3 karung.
1: Iya, diantri lagi pulang tadi jam 12.
0: Oh, setengah 12.
1: Oh, jam 12.
0: Padahal
1: ada lagi baca Aceh.
0: Oh, jam 1.
1: Isi lagu-lagu kan?
0: Iya, udah gak sempat lagi ya.
1: Iya.
0: Kak Wahyuni. Hari ini Yuna ulang tahun pernikahan ke 16 tahun. Mana doanya?
1: Oh, semoga berbahagia Yuna bersama siapa namanya?
0: Suami tercinta.
1: Suami tercinta Yuna, Bang Arya.
0: Eh, kok kamu tahu sih?
1: Yuna Arya. Selamat berbahagia sampai ke jenjangnya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kakak.
1: Iya, sama-sama.
0: Iya. Untuk lagunya, lagu apa nih kita putarkan?
1: Lagunya. Selamat ulang tahun.
0: Oh jangan, nggak mesti.
1: Jadi?
0: Lagu dangdut.
1: Ini lagu ini aja dangdut.
0: Sekuntum mawar merah, boleh.
1: Boleh dong.
0: Oke. Karena ini kan ulang tahun pernikahan Yuna, jadi bebas lagunya terserah Yuna ya.
1: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya kakak.
1: Salam untuk Dek Yuna sayang.
0: Thank you.
1: Udah makan apa belum?
0: Udah, ada yang kasih hadiah.
1: Lautnya apa dong?
0: Hadiah dari seseorang, dibilangnya ini untuk hadiah pernikahan Yuna.
1: Oh.
0: Jadi Yuna ditraktir hari ini. Merasa ditraktir padahal enggak.
1: Pemberian orang enggak boleh dibilang-bilang.
0: Enggak ya, boleh, enggak kan? Boleh.
1: Enggak boleh kasih tahu.
0: Apapun
1: pemberian orang.
0: Iya, apapun yang dikasih.
1: Tangan dikasih.
0: Betul.
1: Tangan kiri jangan berbunyi dong.
0: Iya, tapi dari Kak Wahyuni belum ada nih.
1: Oh, dari Kak Wahyuni apa sih? Kasih beras aja ya.
0: Beras itu, beras bantuan tadi.
1: Tapi aja satu pampu untuk Yuna masa dia.
0: Hai kak, hai kak, satu karung, baik satu bambu.
1: Satu karung.
0: Oke kak, udah banyak nih yang antri, nanti Yuna kena marah nih.
1: Udah banyak kan, tahu. Lagunya aja, salamnya pertama Bang Denny di Medan, Cik Herman, Bang Nuri, yang buat semua aja.
0: Oke deh.
1: Udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali sayang. Oke, ada Kak Wahyuni.

0: Kita terima lagi penelpon selanjutnya di 0811-67-15893 untuk ikut bergabung dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini? Oh, Cek Herman di Aceh Selatan.
1: Saya sendiri, Mbak Yuna kok lupa dengan saya? Saya aja nggak pernah lupa.
0: Yuna bukan lupa, Yuna tadi tes aja.
1: Oh, tapi gini aja, kesemangat ulang tahun pernikahannya mungkin.
0: Selamat. Iya, saking semangatnya. Jadi Yuna lupa melihat nama tadi. Gimana, Cek? Di sini di Lok Semawe, Aceh Utara, cuacanya tuh mendung dan hampir hujan. Bagaimana dengan Aceh Selatan?
1: Di sini iya juga.
0: Sama.
1: Di sini kalau mendung-mendung gitulah, mendung-mendung manja lah dilihat-lihat.
0: Oh, manja, lebih manja mana sama Yuna?
1: Ya, sama dong.
0: Manja juga ya. Jadi apa doanya untuk Yuna hari ini?
1: Semoga kita yang membina rumah tangga ini, baik dari sang istri maupun dari sang suami, karena kita membina keluarga kan harapan kita semua itu semoga rumah tangga Yuna menjadi harmonis dan
0: amin.
1: Bahagia.
0: Amin ya Allah.
1: Kemitraan saling terjaga, harmonis, romantis.
0: Amin ya Allah. Ya.
1: Keluarga yang mendapat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu doa saya.
0: Dan luar biasa.
1: Saya yakin juga mendapat doa demikian.
0: Dan
1: Mbak Yuna sendiri saya yakin doa ini pasti didambakannya juga kan.
0: Iya, kalau doa dari Yuna yang diwakili oleh pendengar semuanya yang sudah mengirimkan doa di usia pernikahan kami yang ke-16 tahun ini.
1: Oh iya, mudah-mudahan jadi langgeng, jadi
0: amin. Berkah rumah tangga kami ya.
1: Berkah rumah tangga.
0: Amin, ya. Amin. Jadi sakinah, amin juga, ya. Sakinah mawaddah warahmah ya. Terima kasih. Untuk lagunya, lagu apa kita putarkan hari ini?
1: Begini Mbak Yuna.
0: Iya, silakan.
1: Kalau boleh ya. Kalau boleh izinkan saya bicara selama 5 menit atau 6 menit Mbak Yuna. Karena begini, karena ada sesuatu yang harus saya bicarakan sama Mbak Yuna lewat radio, karena ini Mbak Yuna yang lebih tahu.
0: Apa begitu. Tuh? Kenapa? Kok serius sekali nih? Takut Yuna nih?
1: Nggak, ini serius ini Mbak Yuna.
0: Silakan.
1: Tapi harapan saya tidak mengkucilkan orang lain. Ini agak kasar sedikit, sorry Mbak ya.
0: Gimana ya, kalau off air aja, jangan on air?
1: Begini, saya perlu on air. Karena begini perlu on air. Karena ini pelantarannya lewat radio Mbak.
0: Silakan.
1: Ya, izinkan saya bicara teman-teman. Dan nanti masalah koreksi atau itu di luar rencana itu hak teman-teman untuk menilai. Ya. Ini ada salah satu... Ini jelas-jelas ya, jelas saya bilang. Dia orang Medan, Denny Medan namanya. Ya. Malam itu, malam kemarin waktu Mbak Yuna tugas kemarin waktu menemani Ruang Rindu itu. Kan ada kirim-kirim lagu. Yeah. Itu kan memang sudah acara radio yang diistimewakan untuk pendengar kan gitu.
0: Betul.
1: Sementara kan saya punya salam seperti macam Mbak Wangini tadi atau kawan-kawan lain kan mengiring-iring salam.
0: Betul.
1: Tapi Deng itu agak hajar dia, kok saya kirim salam untuk Ina, dia malah dikatakan tuh saya habis itu setelah saya sampaikan salam untuk Ina, dia mengatakan buta. Itulah tuh langsung saya kok dibilang itu. Apa urusannya, apa haknya untuk saya kirim salam ke Ina kok dia marah. Kemudian untuk Ina pun dia pernah bilang lonti.
0: Ini tidak boleh, Cek Herman.
1: Jadi maksud saya, itu Mbak Rere jadi korban juga. Dibilang istrinya meninggal. Itu habis dia ceritakan sama saya. Dia itu orang di tengah istri.
0: Waduh, ini panjang nih urusannya
1: yang
0: nih.
1: Lucu, waduh. Yang lucu begini, setelah dia telepon saya begitu, kok saya telepon balik, dia matikan hasilnya. Maksud saya, orang yang seperti itu nggak boleh ada di radio ini, karena radio ini bukan merusak citra teman-teman, tapi untuk mengundang untuk Cuman mengajak baik. Jauh terasa dekat.
0: Tenang, tenang, tarik nafas ya Herman. Kita tenang, boleh. Mungkin ini sudah ke jalur pribadi ya. Kalau kami di ya, sini kita, hanya memberikan ya, ruang untuk pendengar berbagi ya, salam, ya, pesan ya. Juga untuk menjalin silaturahmi begitu. Jika ya, memang ada masalah ya, yang terjadi ya, di belakang ya, itu,
1: saya saya tidak menyalahkan Mbak Ina, saya ya. Tidak menyalahkan radio. Cuman yang orang yang bertanggung jawab yang bersifat orang hajar ya. Kok dia terlalu
0: Iya, mungkin boleh diselesaikan kan secara pribadi. Iya, betul. Ya, karena itu juga di luar tanggung jawab kami ya, Cek Herman. Karena kami hanya memberikan informasi dan juga menyediakan lagu-lagu. Kalaupun ada terjadi masalah di luar itu, mohon diselesaikan secara baik-baik di belakang ya.
1: Ya, maksud saya begini. Biar tahu.
0: Oh iya, iya. Nggak
1: biar saya ini, biar
0: okay.
1: tahu ya.
0: Baik.
1: Dia setiap kali telepon dia nggak mau angkat atau malah dimatikan handphonenya, di blok nomor saya.
0: Oh baik, ya udah nanti.
1: Kurang hajarnya dia.
0: Ya tenang. Ini kalau kayak gini Yuna nggak berani lagi nih terima telepon. Kita close semua program
1: saya
0: request begini, ya.
1: Saya begini orangnya. Sekalipun saya kalau memang nggak merasa nyaman. Teman-teman yang lain ngapain bisa bergabung?
0: Iya, betul.
1: Ngapain terhadap kepedulian saya?
0: Kan betul, itu. Betul,
1: kita
0: betul.
1: Kita membuat teman gak nyaman. Kita kan
0: siap.
1: Bersenang-senang di udara ini.
0: Baik.
1: Dia kok sifat yang apa?
0: Iya.
1: Arogan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dia cemburu sama yang ini apa? Andia.
0: Apa dia? Oke, baik, sudah cukup singkat, jelas, padat, semuanya sudah terkopi di sini. Dan sekarang kita beralih ke request lagu dulu, biar agak slow cooling down.
1: Ya, oke okay lah.
0: Ah, Cek Herman, lagunya jadi, lagu apa? Silakan.
1: Saya berikan lagu untuk anak yang kurang hajar itu. Saya ucapkan lagu apa ya? Beri lagu hibah aja lah untuk dia. Hibah.
0: Dari
1: Rama Irama. Hibah.
0: Apa ya, itu hibah. Judulnya?
1: Gibah.
0: Gibah. Coba Yuna cari
1: dari
0: dulu.
1: Dari
0: Roma Irama. Oke. Okay. Itu aja ya, Cik.
1: Salam-salam saya.
0: Silakan.
1: Buat Mbak Riri. Ya, salam-salam saya buat Mbak Isna, Mbak Riri, Mbak Wayuni, Kak Wayuni ya yang baru masuk.
0: Iya.
1: Kemudian Bang Juldiman, buat Bang Rizky, juga buat Kak Ani juga,
0: okay.
1: buat Kak Ana juga di Bernun. Kemudian Mbak Tantu Mona, buat Mbak Dewi, buat Bang Fikri, Bang Denny, Mr. T, Bang Robi.
0: Iya.
1: Buat Ina juga salam mesra dari saya. Kalau dia mendengar lagi palak, biar palak dia lagi. Ya, untuk selanjutnya lagu saya itulah Mbak Ina.
0: Ya, siap. Ada lagu Gibah dari Roma Irama.
1: Oke okay, ya. Spesial untuk orang yang tidak bertanggung jawab.
0: Terima kasih, okay. Chairman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Yuna tarik nafas dulu sebentar. Aduh, apalagi sih itu tadi ya. Agak shock ya, shock ya. Tapi baru dua lagu, dua penelpon. Yuna coba terima lagi. Kita gerak cepat. Karena program ini cuma sampai jam 3 aja. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Tante Mon, lagu tadi betul gak Yuna putarnya? Betul ya?
2: Betul.
0: Lagu KUA. Ya, kalau gitu
2: kasih, Yuna,
0: sama-sama. Tante Mon silakan kirim doa untuk Yuna yang 16 tahun pernikahan dengan suami hari ini.
2: Doanya. Allahumma firli panjang kali kita baca. Ya?
0: Kok panjang kali doanya?
2: Iya panjang.
0: Enggak, bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia.
2: Indonesia atau dengan bahasa Aceh ya?
0: Iya, jut, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Enggak, bahasa Indonesia aja.
2: Bahasa Indonesia kan?
0: Bahasa Aceh.
2: Alhamdulillah, sayunya sudah diberikan panjang umur, sudah rezeki dengan suami yang tercinta.
0: Amin,
2: yang
0: ya
2: baik
0: Allah.
2: Hati, yang semangat, yang banyak rezeki, diberkahkan umur. Sampai hari tua selamanya.
0: Amin. Terima kasih banyak doanya.
2: Ya, ayah, terima kasih juga Kayuna.
0: Iya.
2: Sudah diberitahukan sama Tante Mona tadinya. Padahal saya berdoa waktu pro bungung jarum.
0: Enggak usah, sekarang aja doanya. Sekarang. Request tapi, lagunya kan? Lagu apa nih? Lagu dangdutnya Tante.
2: Lagu dangdut Tante. Nur Hayati.
0: Hai, siapa itu yang nyanyi?
2: Nurayati. Ona Sutra aja ya.
0: Ona Sutra.
2: Kaina.
0: Wan.
2: Ini kan nggak boleh kirim-kirim salam, waktunya udah sempit.
0: Iya, sedikit ya. Kali.
2: Ya udah, Mas Herman aja ya.
0: Oke.
2: Herman sabar-sabar, jangan galau-galau, pikiran tenang, hati tenang, itu dianggap aja nyamuk di luar kelamu ya. Herman ya, dari Tante Mona ya.
0: Oke, terima kasih Tante Wan. Wan.
2: Tapi kita nggak boleh kasih tahu dulu kalau ada hadiahnya ya.
0: Jangan, dia datang dulu, hadiah datang baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru hadiah, ya kan?
2: Oh, boleh. Kalau dengan oleh-oleh dari Langsa besok.
0: Oke, terima kasih Tante.
2: Terima kasih juga Kaina. Oke.
0: Oke, assalamualaikum. Salam, salam. Request lagu dangdut dalam Pro Dangdut. Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa Kak Yuna Pegahaba?
3: Dengan Nurdin Dalsukun.
0: Halo Bang Nurdin. Kali Pak Johbu nih Mbak Uronyo.
3: Jangan bahasa te.
0: Oh iya, iya. Oh iya. Kahana Depua. Oh iya, Bang Nurdin udah minum Nurdin. Nurdin itu Nutrisari dingin. Bang Nurdin makan siangnya hari ini menunya apa sih kalau boleh tahu?
3: Menunya pakai sayur-sayuran aja.
0: Oh, mantap kali Bang Nurdin. Request lagu apa hari ini? Oh iya, pakai ikan sambal sama sayur ya. Masya Allah. Request lagu apa Bang Nurdin hari ini?
3: Hari ulang tahun boleh.
0: Siapa yang ulang tahun Bang?
3: Tanya Kak Yuna ulang tahun.
0: Bukan ikan, salah tuh informasinya. Bukan Yuna loh.
3: Jadi pernikahannya Yuna.
0: Iya betul. Ada doanya gak untuk Yuna?
3: Ada buat Kak Yuna.
0: Kayak mana doanya coba?
3: Mudah-mudahan keluarga Ayuna menjadi sakinah wadawah rahmah gitu.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Allah.
3: Diberi umur yang panjang.
0: Amin, alamin, amin ya Rabbal
3: Alamin. Yang melimpah.
0: Amin ya Allah.
3: Buat sekali beribadah
0: Ayuna. Dilapangkan juga rezeki kami ya kan. Iya, terima kasih Bang Nurdin ya untuk doa-doanya ya, di ulang tahun pernikahan Yuna hari ini. Jadi request lagunya lagu apa ya?
3: Dari Kemita Mala boleh lah.
0: Judulnya apa tuh?
3: Suara Hati.
0: Kayak mana lagunya?
3: Mana ya? Pengen hati yang nyanyi lah.
0: Mana bisa kakak nyanyi, gak bagus suaranya. Suara Hati dari Evita Mala. Oke, nanti Yuna putar ya, ditunggu beh.
3: Boleh.
0: Oke, ada salam-salam? Boleh, silakan.
3: Soalnya yang udah pada masuk aja, salam kenal aja.
0: Buat semuanya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Sudah ada 3 judul lagu di sini. Suara Hati, ada Gibah, ada juga dari Roma Irama, tapi Yuna pilih yang Rido Roma, Sekuntum Mawar Merah. Ada Haji Ona Sutra juga ya. Nur Hayati. Siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita,
0: Kak. Mantap. Dangdut adalah kita.
1: Happy anniversary, kakakku.
0: Happy anniversary. Ada doanya enggak nih, Bang Deni?
1: Semoga sama wah sampai maut memisahkan.
0: Wis, mantap. Semoga
1: ngomongin dong.
0: Iya, nambah dong.
1: Nambah satu lagi dong, bisa ya?
0: Bisa yuk. Ya Allah, kalau memang benar ada, jauh banget dia usianya sama Tiara ya. 13 tahun sudah. Kayak mana tuh?
1: Oh, namanya Tiara ya. Anak pertamanya ya. Iya.
0: Kayak mana tuh, Dan? 13 tahun baru ada adiknya. Ih, lucu kali dia ya.
1: Lucu ya kan, berarti adiknya beda 13 tahun ya.
0: Udah, dia udah mau nikah ya kan, adiknya baru gede. Tapi gak ada yang gak mungkin, jika Allah mengatakan jadi bisa ada, maka ada kun terjadi. Kun fayakun ya. Cuma bagaimana sekarang doa kita ini biar ikatan cinta Yuna dan suami ini selalu dalam kesabaran. Dan amin, rumah tangga ya Allah. Kami dipenuhi dengan rasa saling melindungi. Allah lapangkan amin. Rezeki keluarga kami dan Allah jauhkan dari segala fitnah dan mara bahaya. Amin.
1: Amin. Ya Allah, selamat ya seperti aku yang baru di fitnah ya.
0: Bisa gak diperpanjang?
1: Salah orang dia itu, salah orang.
0: Oh iya.
1: Kenal juga enggak gitu loh.
0: Salah orang dong. Kamu gitu, salah
1: kan,
0: orang.
1: Kenapa aku orang baru?
0: Berarti salah orang dong ini ya.
1: Suaranya mungkin sama yang gangguin dia tuh.
0: Oh iya, tapi nggak gimana nih, terusik dong ya. Harusnya Bang Deni ini klarifikasi langsung, iya. Jangan di radio. Ini ya, bukan apa-apa. Ranahnya.
1: Ya, aku nggak merasa kok.
0: Oh nggak merasa.
1: Aja.
0: Oh.
1: Kita sama aja.
0: Mungkin orang yang salah ya. Mungkin nanti yang menyampaikan informasi tadi boleh dicek and recheck lagi apakah benar atau salah. Jika memang benar, kita klarifikasi. Kalaupun salah, mohon dimaafkan ya.
1: Iya, lihat dong siapa orangnya gitu.
0: Iya. Nanti kita dengarkan suara hati.
1: Lagu
0: apa tuh?
1: Cintai aku karena Allah aja deh.
0: Cintai aku karena Allah. Sayangi aku karena Allah. Oh, lagu tuh untuk Yuna.
1: Iya dong, kakak
0: udah tenang. Siapa ya yang nyanyi lagu tuh ya?
1: Bang Ari.
0: Enggak dong, enggak gitu dong. Kok laki gue? Novi Ayla, Cintai Aku Karena Allah.
1: Oke.
0: Salam-salamnya silakan.
1: Salamnya untuk Kak Yuna, untuk Kak Wahyuni tadi sama Mbak Riri aja deh.
0: 3 orang aja ya.
1: Iya,
0: oke. Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hari demi hari
0: 1, 2, 3, 4, 5 lagu. Jadi kita break dulu. Yuna akan segera kembali untuk Anda semua. Setelah kita dengarkan 5 lagu berikut ini, kita masih punya waktu yang sangat lama, cukup panjang sampai dengan jam 3 sore nanti. Dan kita langsung saja mendengarkan lagu Cintai Aku Karena Allah, Suara Hati dari Evie Tamala, Gibah dari Roma Irama, Kembalilah Nur Hayati dari Haji Ona Sutra, dan yang pertama Sekuntum Mawar Merah untuk Kak Wahyuni di Gandapura.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my God. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kembali Anda bersama kami, pendengar, dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah hampir semua lagu Yuna putarkan. Kenapa ada kata hampir? Karena ternyata ada satu lagu yang terselip belum Yuna putarkan. Haji Onasutra, Kembalilah Nur Hayati. Lagu untuk Tante Mona yang dari tadi sudah juga menunggu. Kemudian lagu yang baru saja Anda dengarkan, ini adalah lagunya yang di request Mbak Rere. Selamat siang Mbak Rere, terima kasih untuk salam dan semangat untuk kami yang bertugas hari ini, operator dan seluruh kru yang bertugas. Juga Mbak Rere kirimkan salam untuk Kak Wahyuni, untuk Ito Deni, untuk Cek Herman, Grandma, dan semua pendengar setia Pro Dangdut. Salam sehat selalu dan salam kompak. Ya, Pro 1 RRI Loksmawe, pemersatu kita. Wah, luar biasa nih, dapat kata-kata baru lagi ya dari Mbak Rere ya. Tagline-nya jadi pemersatu kita. Karena memang dengan adanya program salam-salam, request-request ya, bisa mempererat kembali silaturahmi yang terjalin antar pendengar. Lagu dia dari Elvi Sukaisih menjadi pilihan Mbak Rere di siang hari ini. Yuna masih bisa terima 2 penelpon lagi, 2 atau 3 penelpon lagi. Boleh di Prodangdut di 0811 67 15 893. Halo, assalamualaikum. Iya, halo Deina.
1: Halo.
0: Aduh, iya. Deina mau request lagu apa nih dangdutnya hari ini?
1: Zaskia Gotik aja, Pak.
0: Zaskia Gotik judulnya adalah? Zaskia Gotik apa aja boleh?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ada salam-salamnya, silakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, okay, siap. Terus, udah itu aja. Oke, terima kasih Deina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deina di Matang Glumpang 2 sudah ikut bergabung di siang hari ini. Pendengar, siapa lagi Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut di 08 11 67 15 8 93. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Siapa nama, siapa namanya?
2: Andi Korsa. Korsa.
0: Bang Korsa.
2: Iya, benar.
0: Dari Rapi, bukan kan?
2: Hah?
0: Dari mana Bang Korsa? Dari mana? Dari mana?
2: Dari Simpang Keramat, Kak.
0: Oh, di Simpang Keramat. Bang Korsa dengan siapa di sana? Rame-rame kayaknya?
2: Sendiri nih, Kak.
0: Oh, lagi sendiri. Jadi siang-siang sambil dengerin Pro Dangdut, apa kegiatannya di hari Sabtu siang ini, Bang?
2: Ya, tani saya, Kak.
0: Oh, bertani aja. Oke, baiklah. Request lagu dangdut apa yang bisa membangkitkan semangat kita di siang ini?
2: Ah, ini gak ada lagu dari Dul Sumbang, Kak. Judulnya Cinta di Supermarket, ya. Walaupun di tempat saya ini supermarket nggak ada.
0: Nggak ada, gantilah. Oke, boleh, boleh, boleh.
2: Sumpah nggak, ya, Cinta di Supermarket, ya.
0: Emang tuh lagu dangdut, ya?
2: Ya, dangdut-dangdut koplo lah, Kak.
0: Cinta di Supermarket. Salamnya untuk siapa, Bang Korsa?
2: Salamnya buat Kayu Nala yang baru mengulang tahun dan pernikahannya yang berapa, 16 tahun ya.
0: Kok tahu sih, padahal Yuna gak kasih tahu tuh.
2: Iya, itu tadi ada dengar-dengar juga dari bisik-bisik gaib-gaib tuh kan.
0: Gak gaib juga lah, ngeri kali, kayak hantu lah gaib.
2: Ya namanya kita tinggal di tempat hutan gak.
0: Iya, takut. Takut kakak, takut kakak kayak gitu, jangan. Terus doanya apa buat Kak Yuna di 16 tahun doanya, pernikahan ini?
2: Doanya Kak Yuna, anaknya udah berapa?
0: Anaknya udah satu.
2: Satu apa dua? Tadi katanya dua.
0: Satu mau tadi. Satu tapi hampir dua, mau maunya dua. Tapi kan belum ya, ada, kayak mana?
2: Belum dikasih rezeki.
0: Belum.
2: Oh, jadi saya berdoa, kalau ya. Berdoa buat Kak Yuna.
0: Amin.
2: Dengan Bang Ari.
0: Iya.
2: Mendapatkan rezeki juniornya satu lagi.
0: Wow, doa yang itu paling ditunggu-tunggu.
2: Kan? Kira-kira yang junior yang kedua ini maunya Agam apa Inong?
0: Yang udah ada kan Inong, berarti kita pinginnya Agam.
2: Berarti Agam, semoga Allah memberikan
0: amin,
2: ya. Kak Yuna dan amin. Bang Ari rezeki juniornya Agam.
0: Ini doanya amin. Sambil Yuna elus-elus perut nih ya.
2: Amin.
0: Oke, amin ya rabbal
2: alamin.
0: Amin ya Allah. Terima kasih ya terima Bang Korsa ya sudah mengirimkan doa terbaiknya untuk Yuna dan suami ya. Oke, ditunggu aja lagunya ya. Ya, Bang Korsa di Simpang Keramat. Selamat siang. Assalamualaikum. Luar biasa ya, begitu senang sekali hati Yuna mendapatkan kiriman doa-doa terbaik dari Anda siang hari ini. Adakah lagi yang ingin mengirimkan doa dan request lagu di Prodangdut di 08 11 67 15 8 93? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Salam, siapa nih?
3: Ini dari Wangsa.
0: Kok kayak baru bangun tidur, enak kali tidur siang. Dengan
3: Yuna.
0: Boleh lah Bu, siapa Ibu apa nih namanya, kenalan lah dulu kita.
3: Bu Sal.
0: Bu Sal, kok baru gabung Bu Sal, udah lama kali dengerin, kok baru ini ya, telepon.
3: Selalu telepon nggak masuk, nggak dapet.
0: Sepayah itu ya.
3: Mm-mm.
0: Udahlah nih udah masuk nih. Mau request lagu apa nih Cek Sal, Bu Sal? Cek apa Bu tadi?
3: Bu Sal.
0: Oh Bu Sal, Bu Sal di Langsa, di kotanya.
3: Iya di Payabujo.
0: Eh kok dekat kali sama kampung Yuna di situ, di Selalah.
3: Yeah.
0: Iya Yuna di Selalah bawah.
3: Oh kami di Payabujo Selemah.
0: Kami dekat Raja Tempe. Tahu Bu Sal?
3: Tahu lah yang kami lama di Langsa kok.
0: Oh, bukan asli di situ.
3: Aslinya di Brandan.
0: Di mana tuh?
3: Pangkalan Brandan.
0: Oh, pindah ke Langsa.
3: Dapat bapaknya anak sini kan.
0: Banyak. Banyak pendengar kami juga dari Langsa. Ada Om Jainal, ada Oma, ada Pak Samino, rame. Ini tambah lagi Bu Sal. Salam kenal ya Bu Sal, iya. Dengan Yuna di Pro 1.
3: Kenal kembali.
0: Iya, request
3: lagunya
0: apa?
3: Lagunya aja lah.
0: Apa tuh?
3: Evita Mala ya.
0: Evita Mala lagi. Boleh, judulnya apa tuh?
3: Suka hati aja, ya suka hati Yuna ya.
0: Iya, janganlah kayak gitu. Tadi suara hati udah.
3: Jadi lagu apa ya Yun, enaknya?
0: Evita Mala sih tadi sebenarnya udah ya. Kenapa?
3: Udah,
0: yang lain lah, Bu Sal.
3: Lagu apa ya, lagu ini aja kok enggak? Ayu Ting Ting ada dangdut.
0: Jelas, itu kesukaan Yuna tuh.
3: Udah Ayu Ting Ting aja Yuna.
0: Yang mana? Yang Alamat Palsu?
3: Boleh juga.
0: Itu udah lama kali kita gak dengar lagu tuh kan Bu?
3: Iya.
0: Oke
3: iya.
0: mantap. Makasih Bu Sal ya. Salam kenal dari kami iya. Semua penyiar Pro 1 untuk Bu Sal yang ada di Langsa. Assalamualaikum Bu Sal.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Bu Sal pendengar baru, sebenarnya pendengar lama tapi baru bisa bergabung. Sudah berusaha masuk selalu gagal karena ramainya pendengar setia kita. Sudah bertambah lagi pendengar baru kita dan kita akan terima lagi penelpon-penelpon lainnya di 08 11 67 15 8 93. Dan ini penelpon terakhir kita di 15 menit terakhir. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mak Yuna.
0: Halo Oma Cayang.
4: Sama-sama sayang.
0: Banyak kali warga Langsa yang udah jadi pendengar setia RRI Pro 1.
4: Payah masuknya.
0: Betul Oma, tapi Oma terdata dari tadi di sini. Nama Oma masuk terus ke dalam list kami, tapi begitu mau diangkat putus lagi, gagal lagi ya.
3: Jatuh dia.
0: Oke.
3: Tabrak orang Mak Yuna, tabrak sama orang.
0: Tenang, tenang, ada bawa SIM biar enggak ditabrak. Oke, Oma, ini request lagunya apa nih?
3: Kais dan Layla.
0: Judulnya?
3: Kais dan Layla. Nyanyi Iskandar, Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar.
3: Nyanyi.
0: Judulnya?
3: Kais dan Layla.
0: Kais dan Layla. Yuna nggak pernah lagi dengerin itu, lagu itu?
3: Cari aja sama Joni Iskandar ada itu.
0: Ada ya. Salam-salamnya, Oma.
3: Bu Sal, tadi saya kenal Bu Sal ya. Oma bilang saya juga ini Bu Sal.
0: Ah, Oma di daerah mana Oma?
3: Alusinang.
0: Oke. Siapa lagi?
3: Itu Si Herman. Si Yuna. Yuni. Yuna.
0: Oke.
3: Si Dar. Si Nurit. Mustafa.
0: Ya.
3: Om Danal. Om Budi, Om Samino. Ayo masuk dong lagi nama TM saya. Langsung darang masuk kan, enggak masuk.
0: Iya, jaringannya pun tadi sempat ini katanya di Aceh Timur agak susah dengerin Pro 1 sinyalnya.
3: Kampung Sina banjir loh.
0: Kapan?
3: Salah bawah.
0: Kapan banjirnya?
3: 3 hari yang lalu.
0: Oh, karena hujan deras kemarin ya?
3: Iya.
0: Ya Allah, sabar ya. Tapi rumah-rumah Oma enggak?
3: 3 hari yang lalu. Enggak, Alvina enggak banjir.
0: Enggak banjir. Di jalan, tapi di jalan di daerah lain ada beberapa yang banjir ya, Oma ya?
3: Iya. Pokoknya di Sidol Langsa, Sidol Sukadadi,
0: Sukadadi, Sidodadi,
3: Langsa Lama. Hmm. Nah, Yuna itu apa? Galah bawah.
0: Ya, itu juga banjir itu lagi. Banjir.
3: Ya.
0: Berarti karena sungainya nah, belum revitalisasi.
3: Banjir.
0: Iya, semangat ya, Oma sabar ya dengan musibah yang Allah beri ya.
3: Ya.
0: Ya, lagunya Kais Layla ya. Lagu Kais Layla.
3: Kais yang Layla.
0: Kais dan Layla. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum sayang.
0: Waalaikumsalam cantik. Itu dia penelpon terakhir kita di Prodangdut edisi hari ini. Kita dengarkan langsung lagu-lagu yang sudah di request ya. Tadi ada yang request lagu Kembalilah Nur Hayati. Nanti ada Ayu Ting Ting dan Zaskia Gotik. Semoga sempat waktunya di 12 menit terakhir bersama kami. Anda tetaplah di frekuensi kesayangan Anda dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terakhir penutup kita dari Dol Sumbang, cinta di supermarket. Walaupun di Simpang Keramat gak ada supermarket katanya tadi ya. Bang Korsa, terima kasih. Kemudian untuk Oma, Kais dan Lailanya, gak sempat Yuna putarkan karena sekarang sudah masuk pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah beralih dari program Pro Dangdut menuju program acara lainnya. Namun masih ada Yuna di sini sampai jam 6 sore nanti. Berita dan informasi serta musik hiburan lainnya akan terus hadir menemani Anda. Kita agak santai hari ini di jam 3 sampai jam 4. Nanti kita selingi dengan info dari BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara. Dan azan asar berkumandang setengah 4 hari ini, 15.34. Namun untuk berita daerah berjaringan akan tetap hadir pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita close dulu untuk program Pro Dangdut hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan kita akan masuk dalam program acara selanjutnya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Pukul 15:34 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hentikan kembali lagu-lagu hiburan yang sudah menemani Anda sepanjang siang menjelang sore hari ini. Dan sudah saatnya juga kita masuk dalam waktu sholat asar untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Semakin mendung, ada beberapa daerah yang sudah mulai diguyur hujan ringan hingga hujan deras. Apakah ini merata di seluruh wilayah Lhokseumawe Aceh Utara atau hanya di Kota Lhokseumawe saja? Kami akan hadirkan info cuaca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun sekarang kita hentikan untuk lagu-lagu hiburan. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Titik inspirasi.
3: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, kita lihat hari ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Namun Al-Quran dan Sunnah punya pandangan berbeda bagaimana orang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian siapa yang dinilai manusia cerdas?" Sahabat menjawab, "Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal tersebut." Rasul melanjutkan, "Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya manusia cerdas itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian tersebut." Pendengar yang dirahmati Allah, kenapa Rasul menyatakan bahwa orang cerdas itu adalah orang yang ingat kepada mati, bukan kepada orang yang banyak gelar akademiknya, dan bukan pula kepada orang yang punya jabatan dan kekuasaan? Karena sejatinya mati itu adalah pasti, hanya persoalannya waktunya saja yang tetap menjadi misteri, kapan dan di mana. Dan hanya orang-orang cerdas yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi keadaan yang tidak bisa diprediksikan, namun pasti akan terjadi. Karena mati tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal harta dan kekuasaan dan sebagainya. Tapi saat kematian itu tiba, kita hanya membawa 3 lembar kain putih dan berdiam di dalam tempat yang berukuran tidak lebih dari 2x1x1.5 meter, tidak kurang dan tidak lebih, dan tidak ada secuil harta pun yang akan menyertai kita. Mari sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kita persiapkan ketika hal tersebut di atas agar kita tidak mati sia-sia, tidak mati konyol, tapi mati terhormat sebagai orang cerdas dalam pandangan agama, karena kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Karena sungguh saat kita mati, kita tidak bawa apa-apa kecuali hanya 3: anak yang salih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Simfoni Hitam milik Sherina Munaf menghantarkan kita pada sore hari ini. Pendengar, sudah waktunya untuk kita segera mengupdate seperti apa perakiraan informasi cuaca di sepanjang sore sampai dengan malam hari nanti. Apakah hujan ini akan terus turun dengan derasnya sampai dengan malam dan dini hari nanti? Kita akan segera update dalam info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Telah tersambung bersama kami di ujung telepon Ricky yang akan memberikan informasi update seperti apa kondisi cuaca kita sepanjang sore sampai dengan malam hari nanti. Assalamualaikum, selamat sore Ricky.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Iya, Ricky, di Lok Sumawe hujan deras mengguyur kota dan sebagian wilayah lainnya. Bisa Anda sampaikan informasi seperti apa kondisi wilayah kita yang ada di seluruh kabupaten kota yang masuk dalam pantauan BMKG Maliko Saleh Aceh Utara? Silakan, Ricky.
2: Iya Kak, selamat sore para pendengar setia RI dimanapun berada. Pada sore hari ini kami dari BMKG Maliko Saleh akan menyampaikan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Lok Sumawe dan sekitarnya di sore hingga malam hari nanti. Untuk di sore hari ini memang Kak, sebagian wilayah pelayanan kami seperti di kota Lok Sumawe dan beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Utara saat ini sedang diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah dan juga disertai dengan potensi petir dan juga angin kencang ya Kak, untuk di wilayah-wilayah tersebut turun hujan. Sedangkan di beberapa wilayah lain pelayanan kami seperti Biren, Aceh Timur maupun Langsa saat ini masih dalam kondisi berawan atau mendung. Sedangkan di dataran tinggi di Kabupaten Bener Meriah juga sama masih mendung dan berpotensi terjadi hujan di malam hari nanti begitu.
0: Ya, berarti untuk saat ini yang diguyur hujan sedang hingga lebat hanya sebagian wilayah Aceh Utara dan Lok Sumawe saja ya?
2: Iya, betul Kak.
0: Iya, untuk Bener Meriah sendiri ada potensi hujan namun di malam hari?
2: Iya.
0: Iya, apakah hujan nanti yang akan turun juga akan disertai dengan petir dan angin kencang?
2: Iya, juga masih berpotensi disertai dengan angin kencang dan juga petir begitu.
0: Iya, berapa kisaran suhu saat ini, Ricky?
2: Untuk suhu saat ini terpantau di kami masih berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius begitu.
0: Dengan tingkat kelembaban?
2: Dengan tingkat kelembapan masih berkisar antara 80 hingga 90% begitu.
0: Baik, untuk kecepatan angin sendiri saat ini di daratan berapa?
2: Ya, untuk kecepatan angin saat ini masih terpantau di stasiun kami berkisar antara 5 hingga 9 knot atau sekitar 10 hingga 18 km per jam gitu.
0: 10 hingga 18 km per jam ya. Masih juga hujan saat ini kita lihat masih turun di wilayah Kota Lok Sumawe. Namun kami juga ingin mengetahui seperti apa kondisi di perairan kita. Wilayah perairan apakah aman untuk para nelayan melaut?
2: Ya, untuk di wilayah perairan di Kota Lok Sumawe untuk saat ini juga di beberapa wilayah terguyur hujan ya Kak. Jadi potensi gelombang tinggi bisa terjadi di wilayah perairan Lok Sumawe terutama di wilayah sekitar pantai. Dengan tinggi gelombang mungkin berkisar antara 0 hingga 1 meter. Dan juga diharapkan berhati-hati terhadap potensi angin kencang yang mungkin membahayakan bagi para nelayan di laut gitu.
0: Iya, ada himbauan untuk berhati-hati terhadap potensi angin kencang untuk para nelayan kita yang melaut di lepas pantai atau di pesisir juga harus waspada ini, Ricky.
2: Iya, di pesisir juga terpantau adanya pertumbuhan awan cumulonimbus sehingga memang potensi angin kencang juga bisa terjadi di sekitar pesisir pantai begitu, Kak.
0: Baik, silakan Ricky sampaikan himbauan untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Loksmawe.
2: Ya, untuk masyarakat terutama di wilayah kota Loksmawe dan juga di sekitarnya, dan juga di beberapa kecamatan di sekitar Kota Loksmawe dan perbatasan wilayah Aceh Utara diharapkan berhati-hati terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang sedang terjadi saat ini yang mungkin dapat disertai dengan petir dan juga angin kencang yang bisa berbahaya bagi keselamatan, juga bisa mungkin menghindari tempat-tempat yang mudah roboh akibat angin kencang maupun menghindari berteduh di pohon-pohon besar yang dapat tumbang akibat angin kencang maupun petir begitu, Kak.
0: Baik, Ricky, terima kasih untuk update info cuaca yang Anda sampaikan di sore hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda, Ricky. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Ya, demikian pendengar telah kita simak bersama yang disampaikan oleh Ricky, perakiraan cuaca dari BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara. Informasi yang disampaikan adalah prediksi cuaca sepanjang sore sampai dengan malam hari nanti, edisi 19 September 2026. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe.
1: Demikian info cuaca.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Saat ini formasi 16 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat dan hujan di Loksmawe sudah mulai reda ya. Tapi ada beberapa daerah yang masih juga diguyur hujan sesuai dengan apa yang diprediksi tadi oleh prakirawan cuaca kita yang menyampaikan bahwa data pemantauan menunjukkan suhu berkisar 28 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban hingga 90%. Ada himbauan juga untuk seluruh masyarakat Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Riki selaku prakirawan cuaca mengingatkan agar kita tetap berhati-hati terhadap potensi hujan yang disertai dengan angin kencang, juga petir di Benar Meriah nanti malam juga memiliki potensi yang sama, maka warga diminta untuk menghindari tempat yang rawan longsor atau juga bangunan serta pepohonan yang mudah roboh. Kurangi juga kecepatan saat Anda berkendara. Ya, tersisa 30 menit lagi kebersamaan kita di sore hari ini sebelum kita menuju Pro 1 RRI Banda Aceh guna mendengarkan berita daerah berjaringan. Kembali dapat kiriman quotes of the day hari ini. Buatlah hari yang indah untuk diri.

Menguap merupakan aktivitas alamiah yang pasti pernah dilakukan semua orang. Aktivitas ini identik dengan rasa kantuk yang sedang dirasakan seseorang. Namun dalam saat berasa bosan, terkadang tubuh secara spontan menguap. Oleh sebab itu, menguap saat sedang bicara dengan seseorang dapat dianggap sebagai hal yang tidak sopan. Ada banyak teori yang mengungkapkan penyebab seorang menguap. Menguap karena lelah adalah salah satu teorinya. Beberapa teori lainnya juga menyebutkan bahwa ini bisa terjadi karena kita kekurangan oksigen. Ide teori paling mendekati adalah kebiasaan orang bernapas pendek. Michael Decker, PhD, adalah profesor di Frank Spiney Bolton School of Nursing di Case Western University dan juru bicara American Academy on Sleep Medicine, dan ide teori yang paling mendekati adalah kebiasaan bernapas pendek. Berikut beberapa fakta tentang menguap justru yang menunjukkan hal yang sangat jarang kita ketahui. Pertama, menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbondioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbondioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh, tapi hal ini sangatlah efektif untuk memberi pasokan oksigen bagi darah. Di samping itu, saat menguap juga terjadi peregangan gendang telinga hingga saluran pernapasan. Kedua, menjaga suhu otak. Selain kebutuhan oksigen menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha memaksimalkan konsentrasi. Ibarat mesin, otak kita juga bisa panas ketika dipakai terus-menerus. Cara tubuh kita mendinginkan otak yaitu dengan menguap. Oksigen yang masuk selain untuk menurunkan kadar karbondioksida, ternyata juga mampu menjadi pendingin bagi otak. Dengan menjaga suhu otak, kita dapat kembali berkonsentrasi pada aktivitas yang sedang dijalani. Fakta ketiga, menguap bisa menular. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, tidak jarang kita juga merasa ingin menguap seolah sedang tertular. Hal ini sebenarnya adalah hal yang wajar. Memang menguap bisa menular, terlebih pada orang memiliki kedekatan sosial. Bahkan pengaruhnya akan semakin besar jika memiliki kedekatan emosional. Keempat, menguap bisa jadi tanda penyakit. Tanpa diduga, ternyata kondisi menguap yang notabene yang merupakan refleks malah dapat menjadi tanda penyakit dalam tubuh. Kekurangan pasokan oksigen yang memicu refleks menguap jika terlalu sering justru harus diwaspadai. Mulai dari hipotensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi di. Fakta kelima, rata-rata manusia menguap selama 6 detik. Pernahkah menghitung berapa lama kita saat menguap? Ternyata, lama menguap kita rata-rata terjadi selama 6 detik. Meski sifatnya kurang ilmiah, tapi dalam 6 detik tersebut detak jantung meningkat secara signifikan. Sebuah penelitian menguji efek yang terjadi sebelum, selama, dan setelah menguap. Hasilnya ditemukan bahwa ada perubahan psikologis pada 6 detik itu pada saat responden diminta untuk menarik napas panjang saja. Fakta terakhir tentang menguap, janin juga menguap. Sudah menjadi rahasia umum bahwa janin memang memiliki aktivitas di dalam kandungan, bukan hanya bergerak dan melakukan peregangan. Ternyata janin juga bisa menguap, bahkan intensitasnya malah cukup sering. Janin sudah mulai menguap sejak usia 11 minggu, dan intensitas menguap akan semakin berkurang saat mendekati waktu persalinan. Itulah pendengar, fakta-fakta menguap yang tidak sepenuhnya identik dengan mengantuk.

0: Berikut laporan TC Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Saharudin Jamal mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Urban Climate Forum 2026 yang berpusat di Jakarta dengan mempertemukan para pemimpin daerah, wali kota, pejabat pemerintah nasional, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional dari seluruh kawasan Asia Pasifik untuk merumuskan langkah konkret dalam menghadapi krisis iklim global. Menurutnya, perubahan iklim terus terjadi dan menjadi isu strategis yang mendesak untuk segera ditangani bersama. Karena itu dibutuhkan kerja kolaboratif dan kolektif agar semua yang dibahas dan didiskusikan bisa terwujud menjadi aksi nyata.
2: Untuk menjaga iklim kita, karena memang hal ini sangat urgent. Dan dari semua yang telah dipaparkan, terutama tadi yang disampaikan oleh Bapak Menko Infrastruktur, Bapak AHY yang sangat komprehensif, juga dari seluruh para wamen dari lintas kementerian, yang insya Allah mudah-mudahan kalau kita semua bisa berkolaborasi, persoalan perubahan iklim ini menjadi isu yang strategis yang nantinya bisa diimplementasikan dalam bentuk program-program konkret, saling berkolaborasi.
1: Adapun forum tersebut menggarisbawahi urgensi peralihan dari intervensi berbasis proyek parsial menuju pendekatan yang sistemik dan terinstitusi. Dengan pertumbuhan urbanisasi yang pesat di Asia Pasifik, kota-kota dituntut untuk mengintegrasikan kebijakan ketahanan iklim ke dalam rencana tata ruang dan anggaran daerah secara jangka panjang. Dari Banda Aceh, TC Maulidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Rafian dan Sofia ZU meraih juara bintang radio RRI Banda Aceh 2026. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: RRI Banda Aceh mengumumkan para juara bintang radio 2026 pada Jumat 18 September 2026. Rafian keluar sebagai juara pertama kategori pria, sementara kategori wanita diraih Sofia ZU. Pada kategori pria, juara kedua diraih Muhammad Rian Rifki dan juara ketiga Rian Rizky Maulana. Sementara kategori wanita, juara kedua diraih Kalista Zahratul Mahya dan juara ketiga Jesslyn Laurencia. Rafian dan Sofia ZU selanjutnya akan mewakili RRI Banda Aceh pada kompetisi tingkat Korwil 17 Aceh. Keduanya akan bersaing dengan perwakilan RRI Loksemawe, Melaboh, dan Takengon. Sofia ZU mengaku terkejut ketika namanya disebut sebagai juara pertama. Ia mengatakan sejak awal perlombaan hingga pengumuman, dirinya masih merasakan gugup sekaligus antusias, terlebih saat menunggu keputusan juri.
4: Dan aku merasa nervous dan juga excited dalam satu waktu yang sama, itu udah mulai dari awal-awal sebelum mulai lomba sampai pada hari ini benar-benar kayak deg-degan tapi excited juga gitu. Jadi awalnya aku mau ikut bintang radio ini masih ragu-ragu, nggak tahu mau ikut atau enggak, tapi teman dan keluarga aku semuanya ngedorong aku buat ikut aja. Aku juga mungkin tahun depan mungkin udah nggak bisa ikut lagi, dan ngerasa bersyukur dan alhamdulillah banget bisa dapat juara satu di kesempatan aku yang pertama kalinya ini.
3: Hal serupa dirasakan Rafian yang juga baru pertama kali mengikuti ajang bintang radio. Ia mengaku bangga karena kerja keras dan waktu latihan yang disesuaikan dengan aktivitasnya akhirnya membuahkan hasil.
5: Tentunya untuk ke depan saya pasti akan lebih giat untuk berlatih, semoga saya dapat memakan nama RRI Banda Aceh ke depannya. Saya akan memorsi diri saya juga untuk terus berlatih sehingga untuk dapat menampilkan hasil yang terbaik.
3: Penetapan juara bintang radio 2026 mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan dengan komposisi penilaian 70% dari dewan juri dan 30% berdasarkan voting. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Loksemawe. Penyandang tunawicara asal Desa Ranto, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara yang sempat ditahan di Malaysia, akhirnya bisa berkumpul bersama keluarga. Berikut laporan reporter RRI Loksemawe, Saifullah Nordin.
6: Suasana haru menyelimuti kediaman Marzuki, 44 tahun, seorang warga penyandang tunawicara asal Desa Ranto, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Kamis malam. Isak tangis bahagia pecah dari sang istri Mursyidah dan kedua anak laki-lakinya saat memeluk sang ayah yang terpisah selama lebih dari 4 tahun. Marzuki yang semula berangkat ke Malaysia sebagai buruh bangunan menggunakan paspor turis sempat hilang kontak selama 7 bulan lantaran ditahan otoritas imigrasi setempat akibat pelanggaran masa tinggal atau overstay. Keterbatasan fisik dalam berkomunikasi pun menjadi kendala utama Marzuki selama berurusan dengan petugas. Kepulangan Marzuki akhirnya terwujud berkat aksi cepat anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma. Setelah menerima laporan dari kepala desa setempat, Haji Uma menerjunkan timnya untuk melacak keberadaan Marzuki hingga ditemukan di kem tahanan imigrasi Marsyab Umbu, Malaka. Selain memberikan jaminan fakta integritas kepada pihak imigrasi Malaysia, Haji Uma juga menanggung seluruh biaya pemulangan Marzuki mulai dari penerbangan Batam ke Kuala Namu hingga jalur darat menuju Aceh Utara.
7: Ini adalah Marzuki bisu. Jadi ini sudah dalam kontak dengan keluarga lebih kurang 7 bulan. Nah, setelah kita mendapatkan kabar, kita menugaskan tim kita yang tergabung dengan gabungan Aceh Bersatu, GAP di sana, Kaida, kita utuskan untuk melihat di penjara mana beliau ditahan. Nah, setelah kita men-tracking, dapatlah titik di daerah Macat Umbu, itu di Malaka, dan menjamin bahwa itu adalah merupakan bahagian daripada warga Indonesia yang keluarganya ini dengan menunjukkan beberapa bukti.
6: Dalam kesempatan ini, Haji Uma turut menghimbau masyarakat Aceh yang hendak bekerja ke luar negeri agar selalu melengkapi diri dengan dokumen resmi demi menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Sementara itu, Kepala Desa Menasah Ranto Husairi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kepedulian Haji Uma bersama timnya dalam menyelamatkan warga dari ketidakpastian. Dari Aceh Utara, Seplah Nurdin melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Loksmawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabu. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin program ASRI sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabu yang ke-438. Berikut laporan reporter RRI Melabu, Tama Maulizar.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin ASN dalam program ASRI. Gotong royong ini juga dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabu ke-438. Kegiatan berlangsung di kawasan Jalan Yosudarso hingga Ujung Karang, Jumat pagi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan dan kawasan wisata terlihat bersih dan tertata menjelang rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Melabu. Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr. Kurdi, mengatakan gotong royong Jumat kali ini difokuskan di sepanjang Jalan Yosudarso mulai dari Jalan Merdeka hingga kawasan Ujung Karang. Ia juga mengatakan kegiatan gotong royong juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menciptakan suasana Kota Melabu yang bersih menjelang pelaksanaan HUT ke-438.
9: Untuk Jumat ini kita memilih lokasi di Jalan Yosudarso sekitar mulai dari Jalan Merdeka sampai dengan Ujung Karang. Karena ini persiapan dalam rangka HUT Kota Melabu, kita sudah mulai serangkaian kegiatan yang pusatnya ada di lapangan Tukuma, PKAB, Ujung Karang, tempat wisata kita, juga ada di Batu Putih.
8: Kurdi menjelaskan Pemkab Aceh Barat telah memulai rangkaian kegiatan persiapan yang dipusatkan di sejumlah lokasi di Kota Melabu. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran persiapan meliputi lapangan Teku Umar, lapangan XPKAB Ujung Karang, serta kawasan Batu Putih yang dibersihkan secara tematik dengan mengerahkan ASN. Pemkab Aceh Barat juga menyiapkan gotong royong massal bersama TNI pada Jumat berikutnya untuk memperkuat persiapan lingkungan menjelang rangkaian Hari Ulang Tahun Kota Melabu. Kurdi berharap gerakan gotong royong semakin meluas dan masyarakat ikut berpartisipasi secara mandiri dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga berbagai rangkaian peringatan HUT dapat berlangsung nyaman bagi masyarakat dan pengunjung. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Loksmawe, dan Pelabuh. Berikut kita akan menuju RRI Takengon. Kapolres Bener Meriah cek pembangunan penampungan air bersih di Kampung Samar Kilang, Kecamatan Syiah Utama. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
11: Polres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha SIKM SI bersama sejumlah pejabat utama Polres Bener Meriah melakukan pengecekan pembangunan politeng atau tempat penampungan air bersih di kawasan pemukiman Samar Kilang, Kecamatan Syiah Utama. Pengecekan tersebut merupakan bagian dari program Bayangkari Peduli yang salah satunya difokuskan pada upaya mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakat di sejumlah wilayah. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres meninjau langsung sejumlah titik pembangunan politeng guna memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Pembangunan tempat penampungan air bersih tersebut tersebar di 4 titik, yakni Kampung Gerpa, Kampung Kerlang, Kampung Geruti Jaya, dan Kampung Tempen Baru. Dalam kegiatan itu, Kapolres Bener Meriah didampingi Kabaklok, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Intel, Kasat Samapta, Kasihumas, serta Kasihpropam Polres tempat. Pengecekan tersebut juga menjadi bagian dari kepedulian Polres Bener Meriah bersama Bayangkari terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam mendapatkan akses air bersih di wilayah Samar Kilang. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, kabut dan asap melanda Kabupaten Aceh Tenggara. Dinas Kesehatan setempat mengimbau warga waspada dan menggunakan masker. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
12: Aceh Tenggara bagi-bagi masker pasca daerah itu dilanda kabut asap beberapa hari terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tenggara Rosita mengatakan pembagian masker dilakukan melalui tenaga kesehatan termasuk bidan desa agar masyarakat mudah mendapatkan perlindungan. Ia mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak waspada terhadap situasi ini. Rosita meminta agar warga yang mengalami keluhan kesehatan akibat kabut asap segera mendatangi fasilitas pelayanan terdekat.
13: Jadi kami dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas, yaitu 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, membagikan masker secara serentak kepada masyarakat dan melalui bidan desa yang ada di wilayah kerja masing-masing puskesmas. Jadi ketika ada masyarakat yang terkena dampak akibat debu dan asap, yaitu mungkin gangguan pada tenggorokan atau dikenal dengan ISPA, diharapkan pada masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
12: Dalam upaya pencegahan mandiri, kata Rosita, warga diminta membatasi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, dan memperbanyak konsumsi air putih. Langkah ini katanya untuk mengurangi paparan asap dan mencegah gangguan kesehatan, khususnya bagi anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana ikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
14: Sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah mengikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Kegiatan yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif di Aula Mes Pemda Bener Meriah itu mengusung tema peningkatan kapasitas ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukri Tomtars mengaku gembira atas kegiatan tersebut karena banyak pelaku usaha masih sulit untuk bangkit pasca terdampak bencana. Pihaknya berharap para pelaku usaha di daerah tersebut dapat menjadikan kopi menjadi produk kreatif bernilai ekonomi tinggi, bukan hanya sekedar menjadi minuman.
15: Karena kita tahu di Bener Meriah hampir 90% semuanya komoditinya kopi. Nah, bagaimana kopi ini bisa diolah menjadi sebuah produk yang inovatif, bukan hanya kopi diminum tetapi memberikan nilai ekonomi lain dalam produk-produk ekonomi kreatif lainnya di produk kopinya.
14: Salah seorang peserta, Sahmi Yuliana, menyambut positif kegiatan itu karena dinilai relevan untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan setelah bencana. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju ke kilometer Sabang. Musik. Pendengar, satu unit bot fiber nelayan tenggelam di perairan Jaboy, Kota Sabang, Jumat sore setelah dihantam ombak. Berikut laporan Diah Novritaria.
16: Satu unit bot fiber nelayan tenggelam di perairan Jaboy, Kota Sabang pada Jumat sore setelah dihantam ombak saat hendak kembali ke daratan. Bot bermesin 40 PK tersebut membawa hasil tangkapan sekitar 150 kg ikan, 7 anak buah kapal, dan seorang pawang. Nelayan sekaligus saksi kejadian Muhammad Isa mengatakan, bot tersebut berangkat dari kawasan Jaboy sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat untuk menangkap ikan menggunakan jaring. Sekitar pukul 17.30, bot tenggelam saat awak kapal hendak menarik jangkar setelah selesai mengangkat jaring dan hasil tangkapan. Menurut Muhammad Isa, saat kejadian terdapat 4 bot nelayan di sekitar lokasi yang langsung bergerak memberikan pertolongan. Para nelayan kemudian mengevakuasi seluruh awak serta sejumlah barang yang masih dapat diselamatkan setelah bot tenggelam.
17: Kebetulan ada bot nelayan, ada 4 bot. Orang ini saya lihat udah panggil-panggil kami. Yang pakai baju, yang pakai sepatu bebek berenang biar nampak. Karena botnya nggak nampak lagi. Kemudian kami datang, sebagian memang udah di bawah arus, tapi nggak jauh, sekitar 10 atau 15 meter dari bot tersebut. Sehingga kami bantulah barang-barang yang juga dapat, kayak tong misalnya yang nggak langsung tenggelam. Tapi yang langsung tenggelam memang nggak dapat lagi. Kalau tafsiran kerugian kita lihat, dan hasil saya tanya sama ABK dan juga pawang sekitar 5 juta.
16: Ia menyebut proses evakuasi terhadap awak dan sejumlah perlengkapan dilakukan setelah kejadian. Sementara jaring yang ikut tenggelam baru berhasil diambil pada Sabtu siang. Sejumlah alat tangkap dan perlengkapan lainnya tidak dapat diselamatkan karena ikut tenggelam bersama bot. Kondisi cuaca di laut dalam beberapa hari terakhir tidak menentu, ditandai angin kencang, gelombang, dan hujan. Ia berharap instansi terkait dapat memberikan perhatian dan bantuan kepada nelayan yang mengalami musibah, terutama untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan yang hilang atau rusak. Ia juga mengingatkan nelayan agar tidak memaksakan diri melaut ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan. Nelayan diminta mengutamakan keselamatan dan menunggu hingga kondisi laut kembali aman sebelum melakukan aktivitas melaut. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dari Sawang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, Dinas Perhubungan Aceh Singkil bertekad untuk memperkuat konektivitas transportasi di daerah. Selengkapnya disampaikan Salihin Barus.
18: Melalui peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Perhubungan menegaskan berkomitmen untuk terus memperkuat konektivitas transportasi secara menyeluruh, termasuk pemerataan akses atau menghubungkan daerah terdepan, terluar, dan terpencil atau daerah 3T di Kabupaten Aceh Singkil dengan pusat pertumbuhan ekonomi untuk memperluas pemerataan pembangunan. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Samun Nasution didampingi Kasatpel Transportasi Penyeberangan Laut, Bandar Udara, dan PT ASDP serta Wira Kamis 17 September 2026 kemarin. Dikatakannya melalui momentum Harhubnas ke-55 tahun ini, jajaran Dinas Perhubungan bersama kementerian terkait memfokuskan dan berkomitmen untuk integrasi transportasi dengan terkoneksi di semua lini, baik itu udara, darat, maupun laut. Sebab menurut Samun, dengan memperkuat keterpaduan antara moda transportasi darat, laut, dan udara dapat mempermudah mobilitas masyarakat sehari-hari, serta dengan berkelanjutan ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan membawa pelayanan negara melalui Dinas Perhubungan hadir lebih dekat di seluruh penjuru Nusantara.
19: Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih. Hari ini kami melaksanakan peringatan Hari Perhubungan Nasional di Kabupaten Aceh Singkil beserta jajaran nih, dan jajaran kami insan perhubungan, ada bandara, ada penyeberangan, ada laut, ada SDP, ada Wira, ya. Jadi tentu kita bersama-sama bagaimana lini sektor terkhusus di perhubungan darat, udara, dan laut ini bisa terkoneksi semua lini.
18: Kemudian ketika disinggung soal capaian dan kado terindah transportasi satu tahun terakhir dalam momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, Samun menegaskan selain adanya beberapa dukungan tambahan fasilitas, baik itu transportasi udara maupun laut, juga khusus untuk dukungan transportasi darat, adanya bantuan bus dan perbaikan terminal untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Di samping itu, saat ditanya soal upaya yang akan dilakukan Dinas Perhubungan dalam menciptakan transportasi yang ramah terhadap pengguna transportasi, Samun menegaskan pihaknya bersama instansi terkait akan menggalakkan kegiatan sosialisasi dan memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat agar mengerti aturan tentang berlalu lintas. Informasi yang berhasil dihimpun di Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, selain upacara bendera yang dilaksanakan oleh insan perhubungan di Bandara Sheikh Hamzah Bansuri, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, juga sebelumnya jajaran insan perhubungan ini menggelar aksi kepedulian sosial dan lingkungan seperti Dinas Perhubungan dan jajaran setempat menyalurkan santunan kepada anak yatim dan menggelar aksi bersih-bersih pantai hingga melakukan kegiatan donor darah. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Saya Yunari,
4: saya Nanda,
5: saya Robi,
6: dan saya Dewi Mohatang.

Pukul 17 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Miliknya Peter Pan yang kembali di remake oleh Noah, ya, Peter Pan yang berganti nama menjadi Noah di tahun 2022 kembali mengcover lagu Bintang di Surga. Bukan cover tapi remake, ya, dibuat ulang, diproduksi ulang dengan sentuhan berbeda dan sudah menghantarkan kita pada sore yang luar biasa untuk edisi Sabtu hari ini. Menjelang Sabtu malam, ya, sudah banyak rencana juga yang tersusun rapi untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang tersayang di malam hari ini. Ada yang hanya sebatas nongkrong di teras rumah, atau juga yang ingin menghabiskan waktu di luar hanya sekedar ngopi di warkop, ya, atau juga di kafe-kafe yang sudah menjamur sekarang di Kota Loksmawe. Banyak sekali kafe juga yang di Aceh Utara hingga Kota Biren dan juga Langsa, Aceh Timur. Bukan hanya menikmati sajian kudapan snack, ya, di kafe tersebut juga sudah dihibur dengan penampilan band akustik atau juga penyanyi solo gitar dengan suara-suara indahnya, suara-suara emasnya yang akan menghibur suasana malam Anda. Namun jika melihat potensi hujan yang masih akan turun di malam hari ini, seperti apa yang kita dengarkan bersama dalam prediksi info cuaca tadi, masih ada potensi hujan yang disertai dengan angin kencang dan petir malam ini. Sebelum Yuna pamit undur diri dari Indra Dengar Anda pada sore hari ini, sesaat lagi, 10 menit lagi Yuna akan selesai bertugas dan besok malam kita akan bersua kembali. Besok bahkan lebih awal, Yuna akan temani Anda pukul 6 sore. Dan pukul 6 sore hari ini akan dilanjutkan oleh rekan Robi. Penutup untuk sore hari ini, Yuna ingin sampaikan tujuan kita dalam hidup itu seharusnya seperti bilangan angka 9876543210. Apa itu? 9-nya adalah digit penghasilan. Amin. 9 digit, ya. Boleh dihitung sendiri 9 digit itu artinya berapa? Ratusan juta berarti, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Delapannya adalah 8 gelas air putih setiap hari. Tujuhnya berarti 7 jam tidur setiap malam. Enamnya 6 jam olahraga per minggu. Limanya adalah 5 hari kerja per minggu. Empatnya yaitu 4 roda 4 kendaraan impian. Amin. Yang belum terwujud masih ada roda 2, semangat untuk wujudkan roda 4. Kalau tiganya apa, Kak Yun? Tiganya adalah kamar di rumah impian. Cukup 3 kamar saja bersama dengan keluarga. Sederhana, amin, ya Allah. Duanya anak yang lucu-lucu, sepasang anak perempuan dan anak laki-laki. Satunya pasangan hidup yang setia. Dan nolnya adalah beban pikiran. Ya, namanya juga tujuan, ya, berarti kita sedang melangkah ke sana. Semua kita susah payah, air mata, keringat, bahkan berdarah-darah. Tujuan kita adalah supaya hidup kita lebih baik. Kita punya tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, keluarga yang happy, dan kita punya keamanan finansial. Dan hidup ini terlalu berharga untuk tidak diperjuangkan, karena terlalu singkat untuk dinikmati.
Ya, kita pastinya bukan mau kaya raya tanpa batas, tapi banyak sekali orang-orang terdekat kita yang bisa terbantu oleh kita, yang bisa membuat mereka tersenyum dengan keberadaan kita. Ini adalah hal yang paling dinantikan oleh banyak orang yang ada di luar sana, ya. Untuk Anda semua, pada akhirnya uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Itu dia, dengan 9 digit penghasilan, kita akan punya lebih banyak pilihan yang bisa kita lakukan dalam hidup. Anak-anak bisa sekolah di tempat yang lebih baik, bisa ngajak orang tua jalan-jalan, makan kita juga bisa lebih baik, ya. Adik-adik kita juga bisa kita berikan hadiah dari keringat kita sendiri. Jadi mulainya dari mana nih Kak Yuna? 9, 8, 7, 6, 5, 4 sampai 0. Tadi tuh kita mulai dari mana? Kita mulai dari sekarang. Semoga tetap semangat ya. Walaupun terkesan kok dunia terus sih Kak yang di-share tadi? Enggak. Kalau beban pikiran nol itu bukan berarti kita enggak memikirkan akhirat, ya. Terus kalau misalnya tadi katanya anaknya dua anak yang lucu-lucu. Kalau udah terlanjur tiga gimana? Ada aja ya memang jawabannya ya. Ini kan hanya untuk harapan saja, harapan hidup yang tenang, enjoy. Kita semua bisa ciptakan keindahan itu dengan tidak terlalu memikirkan hidup orang lain, mencampur urusan kita dengan urusan orang lain. Itu dia terakhir dari Yuna. Sampai jumpa besok jam 6 sore. Kita akan bersama kembali sampai dengan jam 12 malam besok. Untuk hari ini dilanjutkan oleh Robby. Yuna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Olok Semawe bersama Robi untuk sore hari malam hari nanti sampai jam 12. Ya, kita akan mendengarkan pengajar Al-Qur'an untuk memasuki waktu sholat maghrib hari ini di jam 6 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Ada Andai Ku Tahu untuk Anda pendengar, inilah Pro 1 RRI Olok Semawe.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian, sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang sabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: O11, BT. Siap.
4: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Dengan bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
4: Dan rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20. Jam 8 pagi mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FH-HGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang semua itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya, dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini, pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan Jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan gram Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait Jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai Jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Berarti ada keringanan kadang hampir 40%. Berarti kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut.
15: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka, sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangkaraya ini sebuah terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa mentertip, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
16: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redulog tadi, memang ya disampaikan tingkat kelurahan mengisi data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari Redulog.
15: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
17: Ya harapannya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
18: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
20: It's a very, very simple thing. Pemikirannya sangat, sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
19: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
21: Saya merasa bangga, sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
19: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: ASEAN Foreign Minister colleagues.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
23: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
24: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
24: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
24: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Laksamoy. Malam minggunya bersama Robby Ejen malam hari ini. Iya, dari Pro 3 Jakarta sudah kita dengarkan informasi di malam hari ini, pendengar hiburan, dan juga nanti azan salat Isya untuk malam hari ini di jam 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat ya. Drama radio juga hadir nanti di jam 8 untuk Anda semuanya. Suasana cuaca dingin sejuk malam minggunya. Punya rencana juga mau keluar, boleh, silakan, mudah-mudahan aman ya. Kalau orang tua bilang dulu kalau ada bulan katanya nggak hujan ya, sementara tadi udah bila di luar di langit ada bulan walaupun separuh. Lilis Karlina ya, selamat malam aja untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Laksamoy.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dengan Pro 1 RRI Laksamawi ya, saat ini IDP atau Indah Dewi Pertiwi yang recycle lagunya Padi dengan judul Semua Tak Sama. Untuk kamu mungkin yang malam hari ini ada pendengar Pro 1 yang Gen Z gitu ya, kenal gak sih dengan Padi? Iya, Padi yang cukup legend. Juga grup band di Indonesia ini pendengar, yang dimana vokalisnya Fadli, ya terus ada Viu juga di gitaris gitu ya. Lagu-lagunya luar biasa sekali. Karena kayaknya Gen Z-Gen Z sekarang agak kurang mengenali gitu ya. Tapi luar biasa sekali. Ada juga yang kenal dengan lagu-lagunya yang luar biasa, termasuk malam hari ini Indah Dewi Pertiwi dengan mengcover Semua Tak Sama yang luar biasa romantis di malam minggu ini. Oke, mendengar sesaat lagi di jam 8 kita akan mendengarkan program drama radio. Malam hari ini produksi dari RRI Malang dengan papan pengumuman yang menjadi judul dalam drama radio malam hari ini. Dengar, selamat mendengarkan aja nanti ya. Selamat malam minggu juga. Semoga tetap bahagia walaupun hanya sendiri di rumah, di kos, tapi gak apa-apa. Ada orang tua walaupun jauh gitu ya. Ada yang di atas, aduh religi sekali. Gak apa, malam hari yang penting happy. Mbak Robi juga akan terus bersama kamu sampai waktu tidur kamu nanti jam 12. Oke, selamat malam. Inilah Pro 1 RRI Laksamawi.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
4: Vino!
2: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil motor suara serem gitu.
2: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
2: WSA, jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yok?
2: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
4: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini? Yuk, mulai, gak sabar nih.
2: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
5: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
6: Ya, tunggu aja nanti di WA grup, Kak.
5: Udah, gak ada yang ketinggalan.
6: Enggak, yuk, cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam, kan?
5: Iya. Dosen rajin kali.
2: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino, terus Yok.
6: Raka, sini deh.
5: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
6: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
5: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh?
6: Aku...
5: Raka datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
6: Iya kan?
5: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Ah, pasti ada yang ngerjain kita ini.
6: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
5: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
6: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
5: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai 3. Beneran, Tik?
6: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
5: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Merinding juga ya. Terus siapa dong?
2: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
4: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi, masa ya seiseng itu sih? Sampai mata-matain si Tika itu?
2: Nah, masalahnya setelah di-cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error. Di jam lewat tengah malam.
3: Emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
2: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi, mereka berdua memastikan.
6: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
5: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
6: Iya. Tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku. Ngantuk.
5: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
6: Kak, kamu denger itu?
5: Apaan?
6: Itu seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
5: Nggak begitu jelas sih. Kamu kayak suara printer ya?
6: Iya, itu di ruangan TU lama.
5: Aku udah ngerasa nih ternyata di situ.
6: Pelaku?
5: Belum yakin sih aku. Yuk ah.
6: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
5: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
6: Raka, pulang aja yuk.
5: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
6: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
5: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
6: Ini, sebaiknya... Sebaiknya kalian pulang. Wah!
5: Tika, tunggu.
7: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
1: Aish, merinding eh.
7: Dan di history file, nama yang terakhir login, admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh atau meretas sistem, mantan IT barangkali.
0: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
7: Nah itu.
1: Jadi bikin parno aja ya.
3: Yok, itu printermu nyala.
7: Nah iya, tapi komputerku kan mati.
0: Halah, Yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan.
7: Tapi
3: apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya. Boleh gabung

Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe. Saat ini sudah jam 8.10 menit waktu Indonesia Barat. Tadi telah kita dengarkan papan pengumuman dari RRI Malang. Gimana, apa yang bisa kita ambil dari setiap program drama radio? Ada makna cerita yang mendalam. Ya, makna yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, cerita singkat tapi ada kesan yang baik yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Untuk malam hari ini, sudah makan malam, sudah sholat isya. Oke, mau keliling-keliling sebentar katanya. Menikmati suasana malam minggu di tempat Anda, di benar meriah, aman. Nggak hujan, di Biren gimana? Di Langkahan, Aceh Timur, Kota Langsa, benar meriah juga ya. Kerungguku, Sawang, apa kabarnya? Besok konon kabarnya jembatan Kuta Blang akan diresmikan. Kita tunggu saja ya, seperti apa jembatan ini bisa digunakan oleh masyarakat Aceh, pastinya di daerah pesisir. Oke, selamat malam untuk Anda semuanya. 91 RRI Lhokseumawe.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: kayaknya kurang nih. Tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit. Nah, kayak gini. Biar glowing, pakai efek ini deh kayaknya. Terus-terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
1: A few moments later.
0: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.

teman bicara ada untuk malam hari ini? Iya, kalau enggak datang ke kos gitu ya, teman-teman kuliah ataupun teman-teman kerja. Mungkin yang jauh bisa berkomunikasi melalui handphone gitu ya, ataupun fasilitas-fasilitas lain yang bisa kamu gunakan untuk menjadi teman bicara malam hari ini, seperti Pak Kita Wijaya yang mengisyaratkan kalau malam hari ini di yang sepi ini harus ada teman bicara gitu ya. Mendengar tadi malam sampai pagi ini ada yang viral-viral gitu ya, di antaranya grup Lebah Begantungnya dari Sumatera Utara, dari Medan. Tadi malam menghibur di acara salah satu partai di Indonesia gitu ya. Ternyata pantun-pantun Melayu ini luar biasa menghibur seluruh masyarakat yang sedang melihat di platform TikTok ya. Udah luar biasa sekali, ini banyak sekali yang membagikan video-video dari Lebah Begantung, memberikan pantun, memberikan

Gandapura aman di Lebu, Rista aman untuk malam hari ini, Mbak Rere juga aman ya, malam hari ini sehat aja untuk semuanya pendengar tetap bersama Pro 1 RRI Laksamawi.

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit tapi ekonomi sulit? Mending hidup tuh biasa aja tapi bahagia, ketimbang terlihat kaya

0: Kalian produk apa? Mahal gak? Enggak? Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

RRI Lexemai. Ada teh hijau. Oh. Malam hari ini sediain teh hijau. Ya mungkin untuk kamu yang susah tidur ya, suka susu gak sih? Ya kalau susu hangat katanya bisa, ada zat yang bisa membantu untuk kamu lebih fresh dan tidurnya akan lebih cepat gitu ya. Kalau kopi enggak. Kalau kopi malah bikin melek gitu ya. Biasanya di Loksmawi juga malam hari ini ada acara ya. Di lapangan Herak ada PLN Fest ya. Iya, besok pagi juga ada Ahad Festival seperti biasa. Kalau di tempat kamu gimana? Ada acara apa malam hari ini? Besok juga ya, besok minggu. Malam hari ini malam minggu. Untuk kamu yang gak keluar, udah pernah katanya, udah pernah malam minggu ya, udah sering. Malam hari ini harus mengetatkan tali pinggang katanya, karena dompet juga agak menipis, boleh. Itu alasannya ya. Gak apa-apa, yang penting mendengarkan Pro 1 akan Barobi temani, ataupun kamu bersama Barobi malam hari ini akan banyak lagu-lagu yang bisa menghibur kamu, membuat kamu lebih happy kali. Dengan musik bisa membuat kamu lebih happy sambil baca kali ya. Jendela ilmu katanya, membaca banyak pengetahuan yang kamu dapat, mungkin lebih ke situ. Yang baru tiba kota Loksmawi dari luar kota, ini selamat datang ya, disambut dengan cuaca yang dingin, sejuk gitu, dan mungkin bersama keluarga akan lebih hangat. Oke, setelah teh hijau dan masih banyak lagi hiburan lain yang akan Robi hadirkan untuk kamu malam hari ini. Jadi tetap 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksmawi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Ada Mbak Rosa dengan Cinta Dalam Hidupku. Siapa yang menjadi cinta kamu? Ya mungkin keluarga. Itu kan lebih baik gitu ya. Karena keluarga apapun yang terjadi sama kita, tetap keluarga yang paling depan untuk membantu. Gitu gak sih ceritanya? Ya selamat malam untuk Anda semua pendengar Pro 1 RRI Lok Semawi. Kembali Robi mau ngingatin untuk Anda warga kota Lok Semawi. Ya besok di 20 September merupakan hari yang paling penting untuk kampung-kampung yang ada di kota Lok Semawi. Karena besok merupakan hari pemilihan geci serentak atau pecik sung. Ya 20 September 2026. Jadi ada Bapak Dr. Bukhari MHCM, pengurus BPD dan LPMK Nasional sekaligus advokat LBH Tani Nusantara mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilih secara bijak dan tidak menjadikan uang sebagai ukuran dalam menentukan pilihan. Menurutnya pemberian yang diterima sesaat tidak sebanding dengan dampak kepemimpinan geci yang akan dirasakan masyarakat dalam jangka panjang ya. Jadi jangan mau money politik seperti itu, jangan percaya. Oke, dan jangan lupa yang pasti besok segera hadir ke tempat masing-masing ya, di mana pilciksungnya. Warga Tepuk Tengah, warga Junda juga ya. Ada tempat-tempat yang sudah ditetapkan. Ayo datang semua, rugi satu suara nanti akan mempengaruhi kepemimpinan kampung. Kita berharap ke depan akan lebih baik setiap kampung. Ya, jadi pilciksung besok dimulai dari jam 8 sampai jam 1 siang. Silakan hadir, siapa pilihan Anda? Apa dengar? Selamat malam sekali lagi untuk semuanya. Setelah Mbak Rosa, ada Bunda Meli malam hari ini dengan Idol.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: 17A. Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

malam, pendengar Pro 1 RRI Lux Mawi. Ada slang ya, kalau di media sosial, di televisi juga kayaknya slang lagi agak-agak menjauh ya dari publikasi. Mungkin masih menunggu waktu yang tepat untuk merilis kembali single ataupun album ya saat ini. Semoga slang juga masih terus berkarya, karena slankers-slankers seluruh Indonesia ini sudah menanti. Ya, selamat malam untuk Anda semuanya. Sudah jam 10 waktu Indonesia Barat ternyata. Tanpa terasa, orang Indonesia ya gak terasa gitu. Tapi sudah jam 10 pendengar. Selamat beristirahat juga untuk kamu yang harus beristirahat malam hari ini, karena besok pagi katanya ada event-event tertentu yang harus disegerakan di pagi hari gitu. Selamat malam untuk semuanya. Saja setelah ini ada Ruang Rindu yang kerap dihadirkan lagu-lagu yang pernah ngehit di masanya tahun 90-an, 80-an, awal 2000-an, milenial gitu ya, kerap dihadirkan di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Ya, selamat beristirahat, yang akan beristirahat dan yang masih ada di jalan, hati-hati di jalan. Yang masih beraktivitas, juga selamat beraktivitas. Pendengarnya, inilah Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: penyandang disabilitas.
1: Nyanya pelatnya, ya pintar.
0: Mereka juga punya keinginan yang sama dengan anak lainnya.
2: Saya sekolah di SLB Negeri Anak Nangga, Kota Lok Sumawe. Cita-cita abang mau menjadi guru lukis.
0: Bantu mereka untuk menggapai cita-citanya.
2: Di sekolah sudah dibelajar melukis, menyanyi, matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain.
0: Memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah tugas kita bersama.

terlihat seperti permainan, tapi kenyataannya judi online hanya membawa kerugian. Banyak orang kehilangan uang, waktu, bahkan keluarga karena kecanduan judi online. Sekali mencoba, sulit berhenti, dan akhirnya penyesalan yang datang. Hindari judi online sebelum terlambat. Gunakan internet untuk hal yang bermanfaat, seperti belajar, bekerja, dan berkarya. Ingat, judi online bukan jalan menuju kemenangan, tetapi jalan menuju kehancuran.

Penyakit musiman seperti flu, demam berdarah, diare, atau infeksi saluran pernafasan sering terjadi saat perubahan cuaca atau musim tertentu. Berikut tips untuk melindungi diri dan juga keluarga. 1. Jaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Cuci tangan dengan sabun sebelum makan, setelah menggunakan toilet atau menyentuh benda kotor. Pastikan rumah bersih, bebas dari genangan air, dan juga buang sampah pada tempatnya untuk mencegah berkembangnya vektor penyakit seperti nyamuk dan juga lalat. 2. Konsumsi makanan bergizi. Perbanyak konsumsi sayur, buah, dan makanan kaya vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Pastikan makanan yang dikonsumsi bersih, matang, dan aman dari kontaminasi. Serta minum cukup air putih untuk mencegah dehidrasi, terutama saat cuaca panas. 3. Waspadai gejala awal penyakit. Kenali gejala penyakit musiman, seperti demam tinggi, batuk, diare, dan juga lemas. Jika mengalami gejala tersebut, segera istirahat dan konsultasikan ke dokter. 4. Hindari stres dan cukup istirahat. Kurangi stres karena dapat menurunkan imunitas tubuh. Tidurlah yang cukup 7 sampai dengan 8 jam sehari, agar tubuh memiliki waktu untuk memulihkan diri. Ikuti informasi dari instansi kesehatan setempat terkait ancaman penyakit musiman. Jangan ragu untuk memeriksakan diri jika merasa tidak sehat. Tetap waspada dan prioritaskan kesehatan.

11 waktu Indonesia Barat, saat ini mendengar masih bersama Pro 1 RRI Leksmawe, warga kota Leksmawe, Aceh Utara, Bener Mariah, Biren, Aceh Timur, Kota Langsa. Juga selamat malam untuk Anda semuanya, dan di jam istirahat di malam minggu ini semoga sudah memberikan kebahagiaan untuk Anda ya. Merasa happy terus walaupun enggak rame-rame sendiri, tapi tetap membawa kebahagiaan. Sekali lagi terima kasih untuk Anda bersama Pro 1, lagu-lagu yang juga menghibur serta informasi yang menginspirasi Anda pastinya. Tersisa 1 jam ke depan untuk malam hari ini akan Robby temani kamu pendengar. Insyaallah besok di pagi hari kita juga akan kembali bertemu dengan hiburan dan juga informasi nantinya. Pendengar, inilah Pro 1 RRI Leksmawe.

Jangan berhenti, bukan karena berhenti akan menghambat laju kemajuan kita. Namun sesungguhnya, alam mengajarkan bahwa kita tak akan pernah bisa berhenti. Meski kita berdiam diri di situ, bumi tetap mengajak kita mengelilingi matahari. Maka, bergeraklah, bekerjalah, berkaryalah. Bekerja bukan sekedar untuk meraih sesuatu. Bekerja memberikan kebahagiaan diri. Itulah yang diharapkan oleh alam dari kita. Air yang tak bergerak lebih cepat busuk. Kunci yang tak pernah dibuka lebih mudah serat. Mesin yang tak dinyalakan lebih gampang berkarat. Hanya perkakas yang tak digunakanlah yang disimpan dalam laci berdebu. Alam telah mengajarkan ini, jangan berhenti berkarya atau kita segera menjadi tua dan tak berguna.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyanyiakan semua itu? Lantas, menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah napas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Jangan terlalu menggantungkan harapan apapun kepada orang lain. Kesuksesan hidup Anda dan bagaimana nasib Anda ditentukan oleh pikiran Anda, keputusan Anda, dan yang jelas adalah sikap dan perilaku Anda. Kebahagiaan Anda tidak didapat dari orang lain, melainkan dari diri Anda sendiri. Membiasakan diri untuk tidak selalu berharap kepada orang lain akan menjaga Anda dari rasa sakit yang mungkin timbul akibat Anda tidak mendapatkan balasan sesuai apa yang Anda berikan kepada orang lain.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa. Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Loksmawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Dewi Mohata dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, senantiasalah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Oleh karenanya, kami ingin berpesan yang pertama sekali, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena iman dan takwa ini merupakan dasar atau pondasi yang harus kita miliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena iman, amal soleh dan ketakwaan kita kepada Allah adalah merupakan bekal yang paling utama yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertemuan kita pada pagi hari ini sedikit kita ingin sampaikan bagaimana upaya kita, bagaimana usaha kita agar negeri ini menjadi negeri yang penuh dengan berkah. Untuk itu kita awali dengan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, yang sampai hari ini ayat ini masih tertera dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa ahaznahum bima kanu yaksibun. Allah sampaikan dalam ayat ini, dan jika sekiranya semua penduduk yang ada di sebuah negeri, di mana penduduk itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami berjanji, kata Allah, lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, kami akan buka pintu-pintu berkah dari

masyarakat yang paling bawah menengah sampai dengan petinggi negara. Mereka adalah harus menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, agama mengajarkan kepada kita, dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah atau Al-Quran dan Hadis, menitik beratkan kepada kita apa usaha dan upaya yang harus kita lakukan agar negeri kita ini menjadi negeri yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemaslahatan dan keberkahan hidup penduduknya. Tentu penduduknya adalah menjadi penduduk yang ada di dalam negeri tersebut, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang baik, dan masyarakatnya adalah orang-orang yang mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, upaya kita hari ini yang pertama adalah islamisasi pribadi untuk menjadikan negara yang penuh dengan berkah. Hendaklah kita awali dari pribadi-pribadi kita, pribadi yang Islam. Dari Islam itu harus kita perkuatkan dengan iman. Dari iman inilah Allah akan melihat tidak ada kesyirikan, tidak ada kemunafikan, tidak ada kedzaliman di dalamnya. Oleh karenanya, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan pribadi-pribadi kita, ya ayyuhalladzina amanu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, islamlah kamu dengan Islam yang kaffah. Ayat ini Bapak Ibu menunjuk kepada pribadi-pribadi kita. Kalau inginlah negara ini menjadi negara yang Allah akan berkati, maka dalam kehidupan kita awali diri kita menjadi pribadi-pribadi yang Muslim, pribadi-pribadi yang Islam secara kaffah, yaitu kaffah Islam kita, lahir dan batin kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, Islam yang kaffah ini bukan sekedar Islam terucap di lisan kita, tapi bagaimana Islam yang kita ucapkan dan kita yakini sebagai agama yang Allah ridhoi, kita wujudkan dengan amanu wa amilus salihat, pribadi-pribadi yang beriman, dan kemudian pribadi yang beriman dibuktikan dengan amal-amal yang soleh. Kalau ini Bapak Ibu ada pada setiap pribadi kita, insya Allah rahmat Allah itu akan senantiasa dicurahkan dalam setiap keadaan dan setiap situasi dalam kehidupan kita. Yang kedua, upaya yang harus kita lakukan untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang Allah berkati, yaitu islamisasi keluarga kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang Muslim, maka tingkatkan yang kedua, dari pribadi yang Muslim kita menjadi orang-orang yang hidup dalam sebuah keluarga. Di sana ada seorang suami, ada seorang istri, dan juga ada anak-anak yang dilahirkan. Tiga komponen ini, suami, istri, dan anak, itu harus menjadi sebuah keluarga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Allah peringatkan dalam Al-Quran dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, lindungilah, hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini merupakan peringatan yang Allah ingatkan kepada kita. Berhati-hatilah ketika kita dalam hidup. Di sana ada dosa, di sana ada kedzaliman, di sana ada perbuatan-perbuatan maksiat. Dan terkadang perbuatan maksiat dosa itu bukan hanya ada di luar kehidupan kita, di luar keluarga kita, di luar lingkungan kita. Tapi hari ini dosa, maksiat, dan perbuatan-perbuatan dosa itu senantiasa berkembang dan melingkar selalu dalam kehidupan keluarga kita. Terkadang suami bisa berbuat salah dalam keluarga. Terkadang istri juga bisa berbuat salah dalam keluarga. Bahkan anak-anak kita juga bisa berbuat dosa dalam keluarga. Bayangkan Bapak Ibu, bila sekiranya anak berbuat salah, istri berbuat dosa, suami berbuat maksiat dalam keluarga, bayangkan bagaimana keluarga ini menjadi keluarga yang

0: baik, pasti Allah ingatkan kepada kita. Keluarga seperti ini dipastikan akan menjadi keluarga yang di dunia dia tidak akan pernah bahagia, dan di akhirat mereka akan menjadi penghuni-penghuni dan menjadi kayu pembakar api neraka. Maka oleh karenanya Allah ingatkan kepada kita, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, jaga istrimu, jaga anak-anakmu dari siksa api neraka. Ini yang Allah ingatkan, karena betapa sayangnya Allah kepada kita dan keluarga yang kita cintai. Berikutnya, Bapak Ibu yang kami muliakan, upaya, usaha kita untuk menjadikan negeri ini menjadi negeri yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau negeri sudah Allah ridha, pasti Allah akan curahkan rahmat, pasti Allah akan curahkan keberkahan, kebahagiaan, ketentraman dalam berbangsa dan bernegara. Apa itu yang ketiga? Islamisasi masyarakat. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk menjadi negeri yang baik ini awali dari Islam diri, kemudian Islamkan secara kafah, dan kemudian bentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam iman dan takwa kepada Allah, dan kemudian jadikan masyarakat kita masyarakat yang Islami. Upaya masyarakat Islami ini tidak akan bisa terbentuk kalau tidak diawali dari pribadi-pribadi Muslim. Dan kemudian masyarakat tidak akan terbentuk menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa kalau tidak diawali dari keluarga-keluarga yang Muslim, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian dalam hidup berbangsa dan bernegara yang besar seperti negara Indonesia, tentu tidak akan mungkin mendapatkan rahmat berkah dari Allah kalau dari setiap keluarga-keluarga Muslim ini tidak diawali dari keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya, apa upaya kita untuk menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Tentu semua pribadi kita, kita harus berupaya sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bapak Ibu yang kami muliakan, hendaklah di antara kamu segolongan orang, sekelompok orang, beberapa orang, Allah tidak minta semua, tapi sebahagian daripada penduduk negeri ini harus ada orang-orang yang waya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu orang-orang yang senantiasa menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Upaya inilah Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Masyarakat tidak boleh kita biarkan begitu saja. Lingkungan tidak boleh kita biarkan begitu saja. Tetangga-tetangga kita juga tidak boleh kita abaikan. Tapi mereka adalah orang-orang yang bahagian daripada keberkahan kita, keberkahan negeri ini. Oleh karenanya perlu kepada mereka adalah dakwah untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan agama, dan dakwah untuk kita sampaikan bagaimana supaya masyarakat kita terhindar dari maksiat, dan itu merupakan upaya untuk menggapai daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang kami muliakan, upaya kita hari ini agar menjadi masyarakat-masyarakat yang baik, maka setiap pribadi kita, setiap keluarga kita, hendaklah kita lakukan yang terkait dengan dakwah, karena dakwah akan memberikan sesuatu yang positif kepada masyarakat lingkungan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu yang kami muliakan, upaya kita hari ini untuk menjadi pribadi Muslim, keluarga yang Muslim dan masyarakat yang taat, hendaklah poin yang keempat yang paling penting adalah kita istiqamah dalam ketaatan kita kepada Allah. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 13, Allah menyebutkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan kemudian dia istiqamah dalam ketauhidan, dalam ketuhanan, tidak ada kesembahan-sembahan lain kecuali Allah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka bagi mereka itu tidak ada sedikit pun rasa takut dalam hidup ketaatan kepada Allah, dan mereka tidak ada sedikit pun rasa gundah, rasa gelisah dalam kehidupan mentaati Allah, dalam menggapai rahmat untuk mencintikan negara yang baldatun, tayyibatun, warabbul ghafur. yaitu negara yang penuh dengan berkah dan negara yang baik dan negara yang masyarakatnya mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, inilah beberapa poin penting yang kita sampaikan secara singkat. Insyaallah mudah-mudahan menjadi barometer dalam kehidupan kita sehingga negara kita yang kita cinta ini menjadi negara yang penuh dengan berkah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: 89,3 MHz RR Luxway. Baik pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa tepat informasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami segera hadirkan yaitu Fokus Pagi.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Luxembourg.

0: adalah salah satu UMKM kita yang akan kita berdayakan, yaitu Asam Tanah. Dan penjualannya mudah-mudahan bisa menembus pasar nasional, karena ini kan salah satu bonbon permen makanan kita dari kecil ya.
1: Tim redaksi RRI Loksmoe telah merangkum hasil liputan, di antaranya Pil Ciksung serentak tahun 2026 di Loksmoe digelar hari ini. Perubahan cuaca yang bikin tubuh rentan sakit. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya.

0: Baik, pendengar, kita awali berita pertama. Perubahan cuaca yang bikin tubuh rentan sakit kembali jadi perhatian para pakar kesehatan. Ternyata olahraga rutin seminggu sekali saja belum cukup kalau tidak diimbangi dengan pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin sejak dini. Berikut laporan disampaikan oleh rekan Saipulah Nurdin.
1: Kondisi cuaca yang sering tidak menentu belakangan ini menuntut masyarakat untuk lebih waspada terhadap penurunan daya tahan tubuh. Olahraga teratur kini bukan lagi sekedar hobi, melainkan pilar krusial untuk menjaga imunitas, meningkatkan kebugaran, serta mencegah berbagai ancaman penyakit. Selain olahraga rutin, juga harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah penyakit kronis. Pemerhati Kesehatan Aceh Nes Yusrawati SKMKS menjelaskan bahwa dalam teori, kesehatan manusia sangat dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara lingkungan dan agen penyebab penyakit seperti virus maupun bakteri. Olahraga berperan penting memperkuat tubuh agar tidak mudah terpapar faktor resiko tersebut, sekaligus memberi dampak positif bagi tiga aspek utama, yakni fisik, mental, dan sosial.
2: Untuk menjaga kesehatan itu, jadi harus ada upaya-upaya yang kita lakukan agar kita tetap sehat. Salah satunya adalah dengan berolahraga. Jadi olahraga itu manfaatnya sangat bagus untuk kesehatan. Ada tiga manfaat olahraga untuk kesehatan kita. Yang pertama, manfaat secara fisik. Yang kedua, manfaat secara mental. Dan olahraga itu bermanfaat secara sosial.
1: Kendati demikian, Yusrawati menegaskan bahwa olahraga bukanlah satu-satunya faktor penentu aktivitas fisik harus dipadukan dengan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, tidak merokok, serta menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk rutin melakukan screening atau pemeriksaan kesehatan awal sejak dini, mulai dari masa kehamilan hingga lanjut usia. Pemantauan berat badan dan kondisi fisik secara berkala sangat disarankan agar potensi gangguan kesehatan dapat terdeteksi dan ditangani sedini mungkin. Demikian, Saipulah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, untuk menjaga kebugaran tubuh, masyarakat perlu memilih jenis olahraga yang sesuai dengan usia dan kondisi tubuh, sehingga aktivitas olahraga tidak justru menimbulkan efek negatif bagi kesehatan. Kebugaran tubuh dan kesehatan yang diharapkan dapat benar-benar terwujud apabila seseorang memilih jenis olahraga yang tepat serta dilakukan secara rutin dan sesuai kemampuan. Berikut kita ikuti wawancara fokus hari ini bersama Kepala Puskesmas Mengedung Dr. Amrullah yang dipandu oleh rekan Muhammad Jafar. Jafar, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio pendengar wawancara fokus hari ini. Menyoroti mengenai olahraga ringan untuk menjaga kesehatan tubuh. Bersama kita sudah ada Kepala Puskesmas Mengedung Kecamatan Banda Sati, ada Dr. Amrullah. Assalamualaikum, dokter.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jafar dan pendengar RRI dimanapun berada.
3: Ya, dokter, apa yang harus dilakukan masyarakat terutama untuk jaga kesehatan dan kebugaran tubuh melalui olahraga ringan yang cocok dilakukan sehari-hari? Silakan, dokter.
4: Ya, olahraga adalah satu upaya yang baik ya untuk menjaga kesehatan, baik itu stamina maupun imunitas ya. Jadi olahraga itu memang harus kita pilih sesuai dengan pertama dulu usia ya.
3: Iya.
4: Ya, jadi nanti kita usia sudah lansia tapi olahraganya olahraga anak muda sehingga nanti timbul cedera. Jadi olahraga itu adalah dua ya, kita bagi ada olahraga kardio. Jadi untuk kesehatan jantung, satu lagi olahraga yang khusus untuk beban ya, untuk otot. Jadi keduanya itu penting. Jadi olahraga ringan yang dimaksud di sini ada dua. Yang pertama kita tujuannya untuk supaya kondisi jantung kita itu lebih stabil, seperti olahraganya berjalan, lari kecil, ya berenang, ya bersepeda, atau aerobik, ya senam aerobik, itu adalah olahraga yang baik atau ringan yang baik untuk menjaga kondisi jantung kita. Ya. Kemudian satu lagi olahraga ringan lain yang bagus untuk melatih otot seperti misalnya mengangkat beban-beban yang beban untuk melatih otot-otot tangan, otot kaki, ataupun ada gerakan-gerakan tertentu seperti push up, sit up, itu juga bisa melatih otot tanpa menggunakan alat. Jadi intinya kalau kita melakukan olahraga itu harus tahu juga ini pemula atau sudah expert. Jangan nanti kita baru olahraga tapi kita paksa untuk melakukan olahraga yang tentunya belum sesuai dengan kondisi kita.
3: Dokter, selama ini dokter melihat apakah sudah tersosialisasi dengan baik pada masyarakat? Jangan-jangan mereka juga ikut-ikutan tidak tahu manfaat dari olahraga sendiri sehingga mungkin nanti salah pilih olahraga sehingga mungkin bisa cedera ataupun penyebab lainnya.
4: Saya melihat ada dalam dua minggu ini ada saya lihat kasus ya. Jadi orang sudah lansia tapi masih melakukan olahraga yang bisa menimbulkan cedera. Misalnya olahraga permainan, misalnya tenis, itu kan berat. Butuh keseimbangan, dia butuh speed, ya kecepatan, dia butuh power yang kuat. Mungkin lawannya anak muda, mungkin kok lawannya sama-sama seusia, mungkin nggak begitu. Tapi itu olahraga permainan tidak dianjurkan untuk lansia, tapi untuk anak muda nggak ada masalah. Satu lagi gini, sepak bola juga ataupun apa itu juga kurang tidak direkomendasikan buat yang sudah di atas 45 atau 50 tahun karena cenderung nanti dia kurang latihan, cedera. Jadi faktor cedera dan juga kardionya itu tidak bagus, tidak direkomendasikan menurut saya.
3: Yang terakhir dokter, ada yang ingin disampaikan sehingga olahraga itu meskipun ringan bisa bermanfaat untuk tubuh kita sendiri.
4: Mari sama-sama kita jadikan olahraga merupakan gaya hidup kita selama ini sehingga kondisi tubuh kita lebih optimal. Kemudian pilihlah olahraga sesuai dengan kondisi tubuh tentunya. Mungkin itu aja.
3: Baik, terima kasih Dr. Amrullah Kapus Mongedong. Selamat bertugas.
4: Ya, menjabar.
3: Dan assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemilihan Gecik Langsung atau Pilciksung serentak tahun 2026 di Kota Loksmawe akan digelar hari ini di 47 Gampung di Kota Loksmawe. Berikut, Maimun Akbar melaporkan.
6: Pemilihan Gecik Langsung Pilciksung serentak tahun 2026 di Kota Loksmawe digelar pada hari ini. Pelaksanaan Pilciksung berlangsung di 47 gampung dari total 68 gampung yang ada di Kota Loksmawe. Sebanyak 146 bakal calon gecik telah melewati tahapan seleksi yang telah ditentukan, termasuk uji baca Al-Quran. Para calon tersebut selanjutnya akan berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat di masing-masing kampung. Seorang tokoh masyarakat Kota Loksmawe, Bukhari, mengatakan gecik yang terpilih nantinya akan menghadapi tugas dan tanggung jawab yang cukup berat dalam mengelola pemerintahan serta pembangunan di kampung. Menurutnya, tantangan tersebut semakin besar karena kemampuan keuangan kampung saat ini cenderung terbatas. Kondisi itu menuntut gecik terpilih untuk mampu mengelola anggaran secara efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya untuk mempertimbangkan rekam jejak, kemampuan, serta integritas para calon gecik.
7: Kita berharap masyarakat memilih gecik-gecik yang memang punya kompetensi, gecik-gecik yang amanah dan jujur, kemudian loyal terhadap masyarakatnya. Jadi kalau memilih gecik hanya karena mungkin ada yang membayar, Saya kira itu akan sulit nanti melakukan pembangunan desa, akan sulit memajukan masyarakat desa.
8: Ia menambahkan masyarakat membutuhkan pemimpin kampung yang amanah dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Pilcisung serentak tersebut diharapkan tidak hanya menjadi momentum pergantian kepemimpinan di tingkat kampung, tetapi juga dapat melahirkan kecik yang mampu menjalankan pemerintahan secara baik serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar, di mana puluhan jurnalis di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara menggelar doa bersama untuk 5 wartawan yang hingga kini belum ditemukan setelah dilaporkan hilang saat menjalankan tugas peliputan aktivitas anak Gunung Krakatau di perairan Selat Sunda. Kegiatan yang digagasi Aliansi Wartawan Pasai AWP tersebut berlangsung di anjungan lapangan Hirak Lhokseumawe. Yasinan dan doa bersama dipimpin Tengku Irfan serta diikuti wartawan dari berbagai organisasi profesi, diantaranya Aliansi Jurnalis Independen, Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, dan Persatuan Wartawan Aceh. 5 jurnalis yang masih dalam pencarian tersebut masing-masing M. Bagus Khoirunnas dari Kantor Berita Antara, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudhistiro dari iNews, Firdaus dari Anadolu, serta Donald yang merupakan wartawan lepas. Koordinator Panitia Pelaksana Yasinan Rahmat mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian sesama insan pers terhadap rekan-rekan yang sedang menghadapi musibah ketika menjalankan tugas jurnalistik. Menurutnya, pencarian terhadap para jurnalis dan kru kapal telah berlangsung selama beberapa hari. Karena itu pihaknya berharap seluruh proses pencarian dapat berjalan lancar dan membuahkan hasil. Ia mengajak seluruh jurnalis khususnya di Aceh untuk terus memanjatkan doa bagi keselamatan para korban serta memberikan dukungan moral kepada keluarga yang masih menunggu kabar. Kita beralih ke berita terakhir pendengar, di mana pemerintah Kota Lhokseumawe mendukung upaya penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dukungan tersebut disampaikan Pemko Lhokseumawe saat menghadiri pembukaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan FEST 2026 yang digelar PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh melalui UP3 Lhokseumawe di Lapangan Hirak, Kota Lhokseumawe. PLT Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe Mida Ihsan. Selain sebagai ajang promosi, kegiatan tersebut juga menjadi ruang kolaborasi antara PLN, pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku UMKM dalam mendorong pengembangan usaha. Pemko Lhokseumawe menilai sinergi lintas sektor diperlukan untuk menciptakan ruang yang lebih luas bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap berbagai program pemberdayaan dapat diberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe. Pendengar, dengan berakhirnya informasi terkait dengan pemerintah Kota Lhokseumawe mendukung penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Anda dapat melihat di media sosial Instagram, TikTok, serta informasi menarik lainnya di rri.co.id. Saya Dewi Mohata, tetaplah bersama kami.
5: Demikian Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan. Tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Nah itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.